palsu di Istana Ihsan Mulang itu dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan, mahasiswa merupakan generasi penerus daerah yang perlu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah. Menurutnya, bantuan sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa, khususnya yang menempuh pendidikan jauh dari keluarga. Jadi mahasiswa sambut bantuan sembako Pemprov Kalimantan Tengah. Demikian, Berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kelok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

Ya, Gulap Hari di kesempatan pagi hari ini pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan informasi perakiran cuaca edisi hari ini ya, Kamis 21 Mei 2026. Seperti biasa akan dibawakan langsung bersama perakiran BMKG Kalimantan Tengah, dan kita sudah terhubung lewat via line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.

0: Selamat pagi, kulapa hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga pada siang hari cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah. Kemudian pada sore hari hingga tengah malam, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-10 km per jam. Dan bagi kulapa hari, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Pulau Pahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
1: Ya, terima kasih Kak Lian atas informasi perakiran cuaca.

ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
3: Hey, kok bengong? Pikir apa?
2: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
3: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
2: Ya, ternyata salah jalan.
3: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

manfaat kaca spion motor. Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Adek mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Ya, kalau warga aparatur sipil negara ASN di lingkungan Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Kota Waringin Barat Kobar ini melaksanakan apel pagi sekaligus gotong royong atau KORP dalam gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah di lingkungan kantor unit pelaksanaan teknis daerah UPTD pengujian kendaraan bermotor pada Selasa 19 Mei 2020 kemarin. Pelaksanaan tugas atau PLT Kepala Dishub Kobar Rawandi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Dishub kepada gerakan Indonesia Asri yang rutin dilaksanakan setiap Selasa usai apel pagi di sejumlah unit kerja di bawah koordinasi Dishub Kobar. Jadi Dishub Kobar ini melaksanakan KORF dan penghijauan di UPTD pengujian kendaraan. Demikian, berita mahalau pukul 8 waktu Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya.

Ya, Kula Pahari, kembali kita informasikan ya, ada langkah membanggakan kembali ditorehkan anak bangsa di dunia catur internasional. Hilary Rokateng ini berhasil mencuri perhatian dunia setelah menempati peringkat 3 dunia di kelompok usia sekaligus menyandang gelar Women Candidate Master atau WCM ya. Prestasi ini menjadi bukti bahwa talenta muda Indonesia mampu bersaing di level internasional dengan kemampuan strategi dan mental juara yang luar biasa. Tidak hanya itu, Hilary juga berhasil masuk dalam jajaran 10 besar pencatur putri terbaik Indonesia. Sebuah pencapaian yang tentu lahir dari kerja keras, latihan, disiplin, serta semangat pantang menyerah. Dan tentunya dunia catur memang bukan sekedar permainan, tetapi juga tentang ketelitian, kesabaran, dan keberanian mengambil keputusan. Dan Hilary Rokateng ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia punya potensi besar untuk terus bersinar di panggung dunia. Jadi itu dia, Hilary Rokateng yang menorehkan kebanggaan anak bangsa di dunia catur internasional.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Naraya au aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Pada tahun 2025, produksi susu segar nasional ini tercatat mencapai sekitar 820 ribu ton. Ini meningkat hingga 65% dibandingkan tahun 2000. Kenaikan ini menjadi sinyal ya bahwa sektor peternakan sapi perah dalam negeri terus berkembang dan semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, menariknya ya, di Jawa Timur ini masih konsisten menjadi daerah penghasil susu terbesar di Indonesia. Bahkan sekitar 58% produksi susu nasional pada 2025 ini berasal dari provinsi ini. Nah, wilayah seperti Malang, Pasuruan hingga Batu dikenal memiliki ekosistem peternakan sapi perah yang kuat dan sudah berkembang sejak lama. Kehadiran koperasi menjadi salah satu kunci penting karena mampu menjaga stabilitas hingga harga dan mempermudah peternak kecil menjangkau industri pengolahan susu ya. Dengan perkembangan ini, sektor susu nasional yang diharapkan semakin kuat dan mampu mengurangi ketergantungan impor di masa yang akan datang. Jadi produksi susu segar di Indonesia ini terus menunjukkan tren

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah, tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya, padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

Palangkaraya turut ambil bagian dalam Kaltek Expo 2026 yang resmi dibuka pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan tahunan tersebut dirangkai sebagai pembukaan Festival Budaya Sinulang FBIM 2026 yang dipusatkan di Gor Indoor Serbaguna Palangkaraya. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengatakan keikutsertaan pemerintah Kota Palangkaraya dalam Kaltek Expo bukan sekedar partisipasi rutin, tetapi juga ajang untuk menunjukkan berbagai potensi daerah yang siap dikembangkan. Jadi Pemko Palangkaraya tampil potensi unggulan di Kaltek Expo. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.

Bapak Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: kulapa hari supaya dia aku dengan Kuroi Hajai Wutuh lah kulapa hari dan nah kia itah tame melai program warung kure dengan Kawal Kumulyadi. Halo Mul.
1: Halo Bang.
0: Hai kabar Mul?
1: Pahala apa nato Bang? Sehat-sehat selalu.
0: Iyo, jadi Hajai Wutuh Mul awi te aku te berkaca dengan janda-janda sebelum mah. Awi te kan BBM tu kan sempat langka Mul. Jadi aku te hendak membahas terkait transportasi jiramah lingkungan tuh Mul. Amun entah menyebut transportasi ramah lingkungan teh narai terbesit melai benak teh Mul.
1: Amun sekarang teh je memang terlintas wong pikiran gue teh sepeda listrik dengan sepeda biasa.
0: Sepeda biasa.
1: Ya.
0: Oh yo di ramah lingkungan lah.
1: Iya, dia kan dia perlu gas ataupun asep.
0: Iyo, ya. bujur. Jadi transportasi jiramah lingkungan teh jijak belu asep dan dia hapan minyak bensin.
1: Ya, bujur.
0: Jite iki apa ngji menurutku? Jadi salah satu teh ji sepeda kendaraan listrik dengan mungkin transportasi umum tok ya. Tapi ela sampai ita teh hapan uras kendaraan pribadi ita.
1: Yo.
0: Jite ji menampa nararana efek tarena.
1: Polusi
0: rumah kaca kia teh. Jadi amun ikau teh mul buhen male teh ikau ja tertarik milik sepeda listrik kampi nambul balik nambul.
1: Aduh. Awi gengsi sebenarnya Bang.
0: Ya. Wen.
1: Deng ada yang hapen kiangat ku jadi bakas kiangat ku apa sepeda listrik sebenarnya dia masalah ya Bang sebenarnya cuma kurang percaya diri dan yang kedua catun duit.
0: Yo.
1: Itu utama.
0: Tapi kan amun itah kare listrik-listrik kan ya kare sepeda listrik mul.
1: Yo.
0: Motor PTG motor listrik mul.
1: Ujur.
0: Mobil PTG mobil listrik mul. Amun jite mul tetap ya oke okay, kamu.
1: Sebenarnya mau segala merek-mereknya high kira Tesla atau tertarik sih cuma bang.
0: Iya.
1: Masalah aja tuh duit sih.
0: Oh.
1: Handaki sebenarnya mencite.
0: Iya handaki lah.
1: Iya.
0: Tapi amun menurut Mutemul transportasi ji paling mudah ji tahu itah terapkan melalui masyarakat itah tuh narai itu mul.
1: Amun tahu teh sebenarnya sepeda itah bang. Aku dua contoh negara tetangga itah Jepang. EWT ramah lingkungan, polusi itu jarang. Rata-rata EWT KDKT apa sepeda dan kendaraan umum. Jadi EWT di pertama jalan teh dia terlalu padat dan lingkungan EWT bersih bara polusi asap. Dan keuntungan akan kita kebuat itu hemat dengan biti bereng kita tuh beri gas sehat atau kita bersepeda terus.
0: Jujur tidak kare bersepeda ih mulai Jepang dan nancupai
1: EWT. Ya gitu.
0: Amun kuat memungkinkan dia amunitah tuh Nancung Pai sama Kilo Narana pemerintah KDM Mele Bandung nah ulu anak-anak sekolah Nancung Pai karena suhu nampi teh menurut sudut pandangmu en setuju dia ikau amun anak uluhan teh dia kena agak hendai pemotor tapi Nancung Pai sama Kilo lu bihin-bihin kan Nancung Pai
1: amun wajah gitu kurang bang menurutku abi masih TG aja kendaraan lalu lampa lalu lalang lah kendaraan teh jadi kurang aman kayak mau nemen Nancung kebuat teh kecuali huran jalan sepi jatuh salah kendaraan are sekarang kan bahaya kia sebenarnya aku lebih setuju uluh bakas semagah kia
0: yo jujur jadi kan punah beda zaman dalam zaman huran kan jarang TG kendaraan
1: mulut
0: bihena amun jadi TG kendaraan jadi ulu sugih dah
1: kare
0: motor apalagi TG kare mobil nah ulu-ulu ji berada kutek lah beda zaman sekarang tuh kan tiap ulu urus TG kendaraan
1: yo.
0: Bahkan anak SMP SMA pun karena pilih kendaraan pribadi
1: rata-rata
0: urus TG amun menurutmu temul tren kendaraan listrik temul tuh tahu menjadi tren besarkah melai Indonesia temul menurut kau kabar temul
1: kan sekarang tuh masih tipis harapan sebenarnya tapi pemasukan listrik kate masih ndai merata. Itu hanya berlaku kan dulu kota-kota pasti menggunakan dulu pedalaman apalagi Kalimantan tuh terutama jalannya masih dia memadai
0: ya
1: cikete
0: balik lah pun kita hapat sepeda listrik kemudian jalan ke pelosok-pelosok malah
1: nah jaga dua kan Eka itah mencharger kendaraan teh dia ketersediaan teh masih terbatas mele Kalimantan Tengah itu terutama dan pasti kayak ulu pedalaman kan nih amun diterapkan uras apa sepeda listrik pasti ini hendak miar aku teh
0: iya bujur ya bahali lah amun amun apalagi mele pedalaman mula
1: harus
0: amun mele perkotaan nah, mungkin tahu
1: tegi kemungkinan
0: apaan kare uras listrik-listrik awi kan sama kilo mobil listrik kan sama kilo TGS PBU

0: pembangunan masih.
1: Iya.
0: Amun tak menerapkan JT, di konkretnya pasti di pedalaman. Kita harus meratakan hello pembangunan-pembangunan terutama listrik JT. Bahkan aku yakin pasti masih arek lewu sih masih hindai tamil listrik. Dan aku kebuat jadi mengkeme JT. Dan kita teh harus meningkatkan SDM hello.
1: Iya.
0: SDM Indonesia tuh.
1: Iya.
0: Mangat MNT mulai berkembang ya dan bahali gau amun jatun bengkel listrik, bengkel sepeda listrik, motor listrik. Nah, JT perlu diperhatikan hello.
2: Jujur. Awina mun aku antak beli keren di sepeda listrik kan sebenarnya tahu ya kan beli sepeda listrik cuman kan ya, tawa tuh kalau nampi amun
0: rusak.
2: Ya. Kalau nampi amun kare apa sepeda motor kan are bengkel lah. Bahkan bengkel-bengkel jeresmi pun tege kutekan. Nih, jadi amun menurut pendapat untuk ya mul kebiasaan menggunakan kendaraan akan jarak di sebenarnya dekat tuh misalkan kita tuh hendak ke kue-kue jarak itu tuh cap tapi karepan mobil karepan motor teh kalau napi teh bodot teh
0: jadi sebenarnya pemborosan dan menjadi keterbiasaan jadi
2: iya.
0: Mohon bahasa uruh banyak itu mager jadi jujur. Terbiasa bete apa motor padahal TG keuntungan nah kita pilih nanjung nih kita tahu sehat
2: yo
0: gratis saudara
2: sehat
0: ya
2: sebenarnya nanjung pai itu bahalap lah apalagi akan kesehatan awi kan rata-rata kita itu kan arek jemager
0: yo
2: kare ke kue-kue urasapan kendaraan padahal cuma tuh kepi bayar hilah humai
0: yo
2: kare hapan motor tahu nanjung pai kare narai-narai tahu akan kesehatan kia amun ikau tuh amun hancewo tuh terkait topik kita trends transportasi kendaraan listrik narai harapanmu akan nyelu rahian kalian semua
0: aku berharap memang lah kita tuh sumber daya kita tuh stabil
2: iya.
0: Dan aku sangat mendukung ya tren-tren kendaraan berbasis listrik atau ramah lingkungan. Dan aku berharap JT dikembangkan banget menjadi suatu kendaraan utama lah. Jadi merubahlah sedikit polusi-polusi udara itu tuh di Indonesia, teman.
2: Oh, jadi tren itu tahu berubah
0: kayak
2: banget dia merusak lingkungan kayak merusak polusi kayak menelokare kendaraan bahali kayak awi lingkungan kita tuh tahu tercemar kayak dia kare bahaya lingkungan bahkan kuan uluna air udara ternyata tahu tercemar.
0: Bujur.
2: Jadi kita teh harus bijak lah menggunakan sesuatu di mungkin tahu kita apa dengan seminim mungkin atau dimaksimalkan mungkin. Terakhir mul TG closing statement kamu sebelum kita anu tuh mul aku tuh awi anak anu ya tuh.
0: Oke TG itu bang.
2: Nara itu mul closing statement.
0: Akan kulapa hari kue BW itulah terutama akan kawan-kawan mahasiswa jim merantau perangka itu ayo kita sama-sama hemat terutama akan kendaraan tuh elak ke nikate mun miar teh ya miar sewajari ya pertama demi keamanan itah dan jika kedua demi keiritan biaya itah ya jadi cukup
2: itu tuh ikau najung pai kan ente ge apan motor tuh endok
0: apa motor
2: oh
0: ente ge kepentingan teh bang
2: pun ake jauh lah
0: ikam
2: ayo imul takkan ngulu mah aku tuh handak ke pasar tuh
0: mul oke
2: imul makasih mul tege maja mul
0: jauh terima kasih
2: minggu rahayan deh lah majalah
0: siap
2: yo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: Kamu dengar, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: Bisakah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.
3: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: kumpul-kumpul. Ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.
2: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
3: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya.

0: itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, 5 kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok biar aku aja lah. Geser, geser.
0: Jangan Jess, biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess.
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, suara budaya Nusantara.

Sastra Budaya Nusantara, Kulapahari, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atau UMPR memperkuat kolaborasi bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI Palangkaraya melalui penandatanganan kerjasama dalam kegiatan penandatanganan MOU dan PKS Sinergi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Guntur Satrio menyampaikan bahwa kolaborasi bersama RRI Palangkaraya membuka peluang bersama bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman nyata di dunia penyiaran dan komunikasi publik. Dia menambahkan, mahasiswa nantinya tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga memiliki kesempatan memahami praktik dunia penyiaran, produksi konten, hingga komunikasi publik secara langsung.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Tapi selamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil kak talino, bicuramin kak sarugah, basengat kajubata, arus. Terima kasih untuk kelopak hari yang masih setia bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Saya Nurul Rohani akan menemani kelopak hari dalam program Rangkaian Budaya Humabetang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kelepah hari setelah ini kita akan hadir dengan rangkaian informasi yang menarik. Namun sebelum itu, Nurul akan hadirkan lagu terlebih dahulu.

0: Royal Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia seharusnya dikenal.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Satu FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Kulapa hari kalau biasanya wisata

banget. Air terjunnya masih asri, pepohonannya rindang, ditambah suara air yang bikin suasana jadi adem dan tenang. Cocok banget buat kulapa hari yang lagi penat dan pengen healing tipis-tipis sambil menikmati suasana alam. Kadang tempat sederhana seperti ini malah bikin hati lebih tenang ya. Kulapa hari jangan kemana-mana setelah

0: Eh guys, coba kamu lihat. Itu orang kok hitam ya? Terus juga rambutnya gimbal gitu. Dari mana ya orang itu?
1: Ah kamu, gak boleh begitu. Dia kan saudara kita juga.
0: Loh, kok saudara? Kan dia bukan asli sini guys. Saudara kamu aja deh, kalau aku gak mau punya saudara gitu. Terus, kayaknya dari pulau seberang deh.
1: Ih, kamu makin kebangetan deh. Guys, walau kita ini pun warna kulitnya berbeda, bentuk rambutnya kita ini tetap saudara. Walau berbeda suku bahasa dan budaya, tapi kita tetap satu Nusantara. Jadi, kita nggak boleh diskriminasi kondisi seseorang hanya karena dilihat dari warna kulitnya serta rambutnya saja.
0: Iya deh. Habisnya, aku gagal fokus liatin dia.
1: Ya sudah, jangan diulangin lagi ya. Tapi ingat, kita harus tetap menghormati dan menghargai perbedaan. Walau berbeda, mereka tetap saudara kita.
0: Oke, sip deh.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk tidak menghargai orang yang berbeda suku, bahasa, dan budaya.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: 95,1 FM Pro4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Kalau hari kita masih membahas tentang air terjun Pangke yang ada di Kabupaten Seruyan. Nah, kalau hari sekarang air terjun Pangke juga sering jadi tempat piknik masyarakat terdekat. Banyak pengunjung datang bareng keluarga, teman, bahkan ramai-ramai bawa bekal. Benar, bekal. Bekal makan itu buat makan santai di sekitar area air terjun. Ini sih vibes-nya benar-benar kayak kabur sebentar dari keramaian kota, ya gak sih? Apalagi kalau datang pas cuaca cerah, suasananya makin nyaman buat duduk santai sambil menikmati alam. Tapi tetap diingat ya kalau pahari, kalau berwisata ke alam, tetap harus hati-hati dan jaga keselamatan. Apalagi buat yang membawa anak kecil, tetap awasi saat bermain di sekitar air terjun. Dan jangan lupa jaga kebersihan lingkungan juga, karena tempat wisata itu indah bukan cuma untuk dinikmati sekarang, tapi juga dijaga supaya tetap cantik untuk kita dan pengunjung lainnya di kemudian hari. Jadi, siapa nih yang mulai penasaran, pengen lihat langsung air Milo yang ada di Pangke di Kabupaten Seruyan? Kelepari, jangan kemana-mana.

Asosiasi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Tengah, Sesama Regi ST, mengharapkan agar kehadiran Forum Komunikasi dan Pemerhati atau FKP RRI Palangkaraya tidak hanya memberi penguatan literasi media masyarakat, tetapi juga mampu mengawasi isi siaran serta pengembangan budaya komunikasi yang santun dan juga mampu dan mencerdaskan. Hal ini disampaikan Sesama Regi saat memberikan sambutan dalam acara pengukuhan jajaran pengurus FKPI RRI Palangkaraya

Indonesia Daerah Kalimantan Tengah yang baru saja dilantik oleh Gubernur pada tanggal 7 Mei lalu menambahkan bahwa amanah ini tentu bukan sekadar simbol organisasi, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan sosial untuk ikut menjaga kualitas ruang publik penyiaran, memperkuat literasi informasi masyarakat, serta merawat semangat kebangsaan di tengah derasnya arus digitalisasi media saat ini. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

hari ini Kulap Hari kita akan ngobrol tentang mini kos foto booth anak muda produktif dengan usaha kreatif. Dan pada hari ini Nurul gak sendirian, sudah ada narasumber kita yang hadir di Studio Pro 4 ya. Terima kasih.

0: diundang di sini.
1: Boleh deh Kak, perkenalkan dulu nih namanya siapa.
0: Oke, perkenalkan nama aku Setiawati.
1: Gimana nih Kak, kabarnya hari ini deh dulu. Kayak Kakak sangat tegang banget ya. Ya. Apa nih?
0: Oke, kabarnya baik, alhamdulillah. Ya, lumayan gugup ya di sama kakak cantik ini.
1: Ini pertama kali atau sudah kesekian kalinya nih, Kak?
0: Ini baru pertama kali, first time sekali ya. Siaran.
1: Ngomong-ngomong nih, Kak. Kan sekarang usaha kreatif anak muda itu banyak banget ya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar gitu ya.
0: Iya.
1: Apalagi yang berhubungan sama foto-foto tuh pasti rame banget. Soalnya sekarang orang-orang nongkrong aja pasti kadang kita foto dulu buat ngasih makan Instagram, setuju nggak nih?
0: Iya, setuju banget sih. Kayak harus ada hal setiap momen yang kita kerjakan itu harus
1: diposting.
0: Diposting, betul.
1: Dan yang bikin salut nih, beberapa hari ternyata Kak Setia ini masih mahasiswa dan mahasiswa akhir. Iya kan Kak?
0: Iya, betul sekali.
1: Gimana? Skripsinya sudah selesai?
0: Alhamdulillah baru selesai sidang skripsi kemarin.
1: Berarti sekarang ini ibu guru ya? Ibu guru ya Kak?
0: Iya. Kalau di aku kan ranahnya di PAUD ya, di Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Itu kalau di TK-TK itu manggilnya Bunda. Iya,
1: oh, Bunda.
0: Bunda.
1: Berarti kakaknya memang suka sama anak kecil atau gimana sampai ngambil prodi PAUD gini?
0: Kemarin tuh pilihan prodinya itu ada PAUD, Bahasa Inggris, terus ada biologi karena nggak suka biologi, terus kimia juga nggak suka kan, jadi mau nggak mau ngambil di PAUD gitu.
1: Jadi kecantolnya di PAUD.
0: Iya. Gitu. Tapi setelah dijalankan, oh ternyata seru juga.
1: Iya, enak aja.
0: Iya, enak
1: aja alurnya. Gitu. Ya, aku mau tanya-tanya nih Kak, boleh? Nama usahanya kakak nih Minikos Photo Booth. Ini aku dari awal dari namanya tuh kayak ini unik banget. Gimana nih Kak? Kenapa kos? Kenapa nih namanya ada kosnya nih? Cerita deh.
0: Sebenarnya gini, ini kayak lucu aja sih, ini tuh kayak pemikiran ketika gak bisa tidur loh di tengah malam, kayak kepikiran gimana ya Kak mau ngasilin duit, uang gitu loh tanpa minta-minta ke orang tua. Terus lewatlah di beranda kayak di FFFFF tuh saya ada kayak terinspirasi lah dari kakak-kakak gitu. Dia tuh buka mini photo booth lah gitu namanya. Dan itu cuman kayak 5 ribuan aja gitu. Nah, kayaknya di Palangkaraya nih belum ada gitu.
1: Kayaknya aku pernah juga deh lihat mini kos photo booth gitu. Bukan kos atau ruangan kecil gitu, tapi ini kayak influencer Banjar gitu aku pernah lihatnya. Kalau Kakak influencer atau siapa gitu dari mana?
0: Itu kayaknya dari Pulau Jawa gitu.
1: Itu berarti yang menjadi inspirasi Kakak sehingga Kakak bisa nyoba deh buka di Palangkaraya gitu.
0: Terus kenapa namanya jadi mini kos? Karena kan masih jadi mahasiswa akhir ya, terusnya anak rantau lagi nih ya, kita pasti ngekos lah gitu, nggak ngikut keluarga atau gimana, nggak ada rumah gitu. Jadi bingung awalnya mau ini namanya apa ya biar unik gitu, karena ini juga di kosan yang lumayan anggapannya.
1: Emang bukanya di kos?
0: Iya, ini buka jadi kos ya.
1: Berarti kakak dekor kos gitu supaya kayak kelihatan foto booth gitu ya?
0: Iya, nggak dekornya.
1: Sumpah ya Allah. Berarti kakak ini memang orang yang suka foto-foto atau ini menjadi usaha kakak pertama di bidang foto nih Kak?
0: Iya, fun fact-nya aku tuh nggak pernah nyoba sama sekali foto booth. Berarti tapi berani buka foto booth.
1: Berarti selama ini kayak foto booth yang ada di Palangkaraya, foto studio tuh kakak nggak pernah.
0: Itu cuma kayak pernah tahun-tahun kemarin tuh kayak ayo kita foto studio yang waktu awal-awal rame foto studio kan, kayak cuman wacana aja gitu tuh.
1: sampai hari ini
0: ternyata terrealisasikannya bikin sendiri.
1: tapi keren nih, kayak kita belum pernah tapi kakak memberanikan diri untuk membuka.
0: Kayak
1: tantangan banget nih kayak gitu. Jadi pertama kali kakak buka nih kira-kira langsung ramai atau sepi dulu nih Kak?
0: Kalau awal-awal tuh kayak masih belum tahu ya, karena kebanyakan orang tuh kan kosnya juga ter nggak yang di iya tersembunyi, nggak di jalan-jalan itu. Awalnya cuman kayak di share di teman-teman doang gitu. Ya bertahap lah, ada kadang rame, kadang enggak gitu.
1: Dan yang aku penasaran deh kak, ini kan kakak sebelumnya nih pas buka usaha ini kan masih semester akhir ya, sambil jadi mahasiswa akhir, sambil ngerjain skripsi, mikirin revisi dari dosen yang killer-killer ya. Jadi sambil ngurus usaha nih tantangannya gimana nih kak?
0: Ya tantangannya lumayan ya, sebelum buka usaha ini ada jeda nih, ketika kita jadi mahasiswa akhir ada jeda ketika pergantian semester. Terus kan kita kayak anggapannya sudah selesai, gak ada mata kuliah lagi, jadi bingung mau ngapain. Pernah juga ngelamar kerja gitu lah. Terus ketika teman-teman yang lain tuh magang, terus aku ngambilnya MBKM. Nah,
1: berarti kakak gak KKN nih?
0: Ya, enggak. Nah, sebelum ada mini kos ini, aku bukanya usaha print.
1: Wah.
0: Ya.
1: Yeah. Emang anak anak Gen Z yang gak habis pola pikirnya ya. Terus kak.
0: Aku awalnya cuman beli printer itu buat ya buat ngeprint bimbingan gitu,
1: karena
0: buat
1: mahasiswa akhir ya.
0: Iya, buat
1: banyak.
0: Ya, buat segala modul buat pembelajaran anak-anak ketika magang gitu. Terus ada nih teman, salah satu teman nih nyeletuk, "Coba kamu bikin buka printan gitu. Kan kita nih lagi masa-masanya sempro kan gitu. Jadi biar kami tuh enak juga kayak ngobrol sama teman kan bisa kalau ya editin ini gitu, print yang ini gitu.
1: Dan biasanya sama teman tuh harga teman lah gitu.
0: Iya.
1: Berarti hektik banget gitu ya kak ya, perjalanan usaha sama skripsi yang berhubungan gitu.
0: Iya.
1: Kemarin aku sempat lihat nih di Instagramnya mini kos photobooth nih, kakak tuh kayak buka jasa foto-foto gitu, itu gimana kak?
0: Ini kan kayak sambilan aja nih, karena kemarin tuh kayak ada teman minta fotoin gitu. Kenapa? Kayak lumayan bagus lah hasilnya menurutku. Terus dia kayak itu, kenapa enggak sekalian aja buka kayak fotografer? Kan anggapannya yang fotografer profesional-profesional kan harganya, budgetnya kan lumayan nih. Kalau sesama kita kan masih merintis gini kan masih bisa lah, oke lah di kantong mahasiswa gitu.
1: Pantes, kemarin aku sempat ngepoin dikit kan Instagramnya mini kos photobooth ini. Ternyata tuh banyak foto-foto kawan yang sidang, sempro, wisuda, kayak gitu. Ternyata memang kasetnya ini ya, makhluk Gen Z yang gak pernah kehabisan ide ceritanya. Kalau kita lihat nih kak, kan kak, sebenarnya membangun usaha, apalagi di saat kita semester akhir tuh, tantangannya memang berat ya, apalagi kayak kita membagi waktu. Sempat gak kakak tuh berpikir untuk menyerah aja, aku capek, kayak gitu, gimana sih kak?
0: Sempat ada di posisi itu juga, tapi aku bikinnya gini, kayak dorongan juga sih dari orang tua gitu. Nah, boleh kamu untuk berusaha gitu, tapi jangan dilupain untuk skripsi atau tugas akhirnya, jangan sampai
1: prioritas.
0: Iya. Jadi kemarin sempat ada break di mini kos photobooth, jadinya aku ngambil jobs yang buat foto-foto gitu, kayak moto, kadang dipanggil di KTK buat motoin anak-anak TK kayak ada acara gitu.
1: Terus kakak kan kalau kita lihat zaman sekarang, apalagi anak Gen Z, Gen Z-nya yang sangat tinggi itu.
0: Iya.
1: Tapi aku lihat kayak Kak Setia ini kayaknya Gen Z-nya sudah dihapus ya dari hidupnya gitu. Aku kayaknya kayaknya kemarin pernah sempat lihat postingan juga, karena kita berteman ya aku lupa hari.
0: Iya.
1: Sempat juga nih aku lihat postingan Kak Setia kayak buka mini photo booth di Bundaran sama di CFD ya kalau nggak salah.
0: Iya.
1: Cerita dong kakak aku lupa hari, gimana caranya kakak kayak nge-branding ini usaha aku dan aku nggak malu kayak gitu. Cerita dong.
0: Aku terinspirasi dari ada podcast yang bertiga itu, yang Kecap Club. Nah itu kan kemarin ketika aku mulai buka itu lagi booming yang masalah ah tapi ya ah, itu.
1: Itu viral loh kemarin ya. ah tapi terus kak
0: dengar podcast mereka tuh kayak bikin kita semangat kalau jangan gengsi gitu. Kalau ah tapi kapan gitu lagi ya, majunya kan. Gitu
1: iya gitu, sepakat kulapa hari. Jadi kalau kita mau memulai sesuatu tuh kita ya mulai aja dulu, gengsinya diminggirkan dulu gitu kira-kira nih apa ada nggak pesan buat kulapa hari yang kayak kakak nih sebenarnya.

0: Setia yang gak habis-habis inspirasinya. Tiba-tiba buka printan, tiba-tiba buka minikos, tiba-tiba buka jasa.
1: Pesannya ya, kalau menurut aku ya, tabrakin aja semuanya.
0: Tabrakin.
1: Ya, biarpun kayak pandangan orang tuh kayak sinis gitu, ih ngapain sih, tabrakin aja, bodo amat aja gitu.
0: Itu kalau Pak Hari, tabrakin aja dan bodo amat aja sama pandangan orang tentang kita.
1: Iya.
0: Berarti kakak sudah skripsi nih, sudah sidang nih.
1: Iya,
0: sudah mau wisuda dong.
1: Insyaallah tahun ini.
0: Rencananya kakak masih di Palangka aja atau mau pulang kampung atau mau menerapkan ilmunya di kampung terus buka usahanya di kampung atau gimana nih kak?
1: Untuk planningnya ya, karena kayaknya menetap dulu deh di Palangka ya, karena lumayan ada beberapa lah sudah job-job yang minta buat dipotoin di acara-acara event gitu.
0: Kayaknya memang kalau di kota tuh potensi kita lebih buat nge-explore diri tuh lebih besar.
1: Iya.
0: Kalau di kampung ya begitu.
1: Begitu. Kalau di kampung kadang buka satu bulan, kadang habis dari satu bulan tuh pasti
0: sepi.
1: Oh, iya. Ya,
0: setuju. Nah, teman-teman, enggak mudah ya. Maaf, kula pahari enggak mudah ternyata ya buka usaha sambil skripsian. Ternyata di balik foto-foto estetik itu ada revisian skripsi ke Setia yang
1: menghantui tiap malam.
0: Tapi keren sih Kak, masih muda tapi sudah berani bangun usaha sendiri. Karena zaman sekarang tuh banyak orang tuh nge-stuck kayak misalnya coming soon.
1: Iya.
0: Kayak tau gak sih kayak anak Gen Z tuh bikin di Instagram coming soon. Dia tuh udah bikin planning usaha nih.
1: Iya.
0: Coming soon. Tapi setelah itu tuh sampai tahun depan pun tetap tidak ada yang mau ditampilkan.
1: Iya.
0: Makanya aku kayak salut banget sama Kak Setia ini gitu. Dan ternyata jadi anak muda produktif itu gak harus nunggu kita lulus dulu gitu.
1: Iya ya, betul ya. Sekali.
0: Ini cocok banget buat kula pahari yang bingung mau mulai usaha dari mana. Seperti yang udah disampaikan Kak Setia tadi, tabrak aja semuanya.
1: Jangan dengerin kata orang.
0: Ya, aku setuju dengan semua itu. Ada lagi Kak yang mau disampaikan?

0: Jadi mungkin Kasetia katanya cukup aja. Semoga cerita dari Kasetia tadi menginspirasi kita semua gitu ya Kulapahari. Dan gak terasa obrolan kita siang hari ini seru banget Kulapahari. Banyak cerita dan pengalaman menarik dari Kasetia tentang perjuangan membangun usaha kreatif sambil menyelesaikan kuliah gitu ya Kak. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi motivasi juga buat Kulapahari, terutama anak muda yang punya mimpi dan ide usaha tapi masih takut memulai. Karena ternyata sambil kuliah pun tetap bisa produktif dan berkarya. Saya Nurul Rahani dan
1: saya Setiawati.
0: Terima kasih untuk Kasetia juga ya yang sudah berhadir.
1: Ya, terima kasih juga.
0: Semoga nanti bisa berhadir lagi di lain kesempatan. Kami pamit undur diri pada kesempatan hari ini, tetap di Prompat Suara Budaya Nusantara.
1: Bye bye.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu!
2: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
3: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
2: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
3: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
2: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
4: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
2: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Lingkungan bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga warisan berharga yang kita titipkan untuk generasi mendatang. Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap udara yang kita hirup adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama.
1: Namun hari ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Sampah yang menumpuk, hutan yang berkurang, dan udara yang semakin tercemar. Semua ini bukan hanya masalah besar, tapi juga tanggung jawab kita bersama.
2: Langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, hingga menanam pohon di sekitar kita. Karena menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai.

sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pejabat Sekretaris Daerah PJ Sekda Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Sarwo Mintarjo, mengingatkan, peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk kembali mengingat

memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kabupaten setempat di Buruk Cahu. Sarwo menjelaskan, tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 yakni Jasad Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara memiliki makna mendalam, terutama dalam upaya mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Pemerintahan Kabupaten Murung Raya terus berkomitmen meningkatkan kualitas generasi muda melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga, hingga pemberdayaan masyarakat. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

peningkatan penjualan tidak hanya datang dari masyarakat lokal, namun juga dari luar daerah hingga mancanegara. Beragam motif khas Dayak seperti burung tinggang, batang garing, hingga anyaman rotan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Selain mempertahankan unsur tradisional, para pelaku

0: Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi. Jiwa nasionalis cilik riwut ditegaskan kala bersumpah setia kepada Indonesia bersama 6 pemuda Dayak lainnya di hadapan Presiden Soekarno di Ibu Kota Republik Indonesia saat itu, Yogyakarta, pada 17 Desember 1946. Para pemuda itu menjadi wakil dari 142 suku Dayak kala itu. Cilik sendiri direkrut menjadi militer karena kemampuannya memahami medan Kalimantan. Yang paling diingat darinya, ia pernah didapuk menjadi komandan pasukan penerjun payung pertama di Indonesia. Ia memimpin operasi untuk membantu Indonesia yang kala itu ingin menebus blokade Belanda di Kalimantan. Walaupun tak ikut terjun, Cilik memegang peran sebagai komandan dalam operasi yang melibatkan 13 orang itu pada 17 Oktober 1947. Tanggal operasi itu pun diperingati sebagai Hari Pasukan Khas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Lalu ditunjuklah Cilik sebagai komandan pasukan penerjun yang bersandi MN-101. Cilik merupakan pejuang asal Kalimantan Tengah dan 13 penerjun dalam pasukan itu juga sebagian besar berasal dari Kalimantan dan sebagian lagi dari Pulau Jawa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
5: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: sakmene wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Dari 5,1 per 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: 95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara, Kulepahari. Kalau hari ini lagi galau

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala ketemu 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

beberapa hari, di tengah genangan air yang masih merendam sejumlah warga, personel Polsek Mentaya Hulu tak tinggal diam. Mereka bergerak menyusuri jalan pelangkong

membawa bantuan langsung ke pintu rumah warga yang terdampak banjir. Sebanyak 50 kepala keluarga menjadi penerima bantuan dalam kegiatan bakti sosial yang digelar Polsek Mentaya Hulu. Setiap warga mendapat beras 5 kilo. Penyerahan dilakukan secara door-to-door untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus menghindari kerumunan di tengah kondisi banjir yang masih berlangsung.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Pon, Nyapa Bincang Cing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Oke, selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Mpo.
2: Mpo.
1: Iya, yeah, Mpo ame-ame belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Mpo Nova kayaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya.
1: Iya, kagak nape-nape. Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Mpo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas, mendung, panas gitu.
2: Iya.
1: Masuk. Kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap adem ya.
2: Kalau hati selalu adem
1: ya, dong. Ya harus kudu begitu ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Perompak, jadi
1: adem terus. Oke, siaplah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widih.
2: Kinclong apanya?
1: Entu sampingnya.
2: Nggak ada samping, nggak ada tuh.
1: Oh itu
2: gak
1: belakang di kanan, oh itu depan. Disandingkan depan gitu ya.
2: Depan
1: kan
2: itu
1: kan Ayu liatnya dari depan berarti. Oh, disandingkan
2: gitu ya.
1: Iya,
2: ini ada, waduh, kalau ini saya malah apa namanya, kita ini generasi tua yang Po ya. harus malu nih sama generasi muda.
1: Iya,
2: nih
1: iya.
2: Apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widih.
2: Ki itu kan sebutan atau panggilan
1: orang
2: untuk
1: tua ya,
2: kakek nenek orang.
1: Iya,
2: tua.
1: Iya, iya.
2: Nah, tapi ini masih muda sudah panggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Wih,
1: gitu ya.
2: Bener, orangnya ya ilmunya. Masih imut-imut.
1: Iya, benar.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata perempuan.
2: Oh iya, permana. Permata, iya permana. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Po ya.
1: Iya.
2: Selamat siang Ki Dian.
3: Selamat siang.
2: Aduh suaranya.
3: Mas Aji. Iya, panggilnya Mas Aji nih, guys.
2: Manggilnya boleh Mas, pokok jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan Aji doang kan. Amin. Iya dah.
2: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini, Mpok?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji ngobrol sama Kidayan. Enggak apa-apa kalau mau, silakan. Tapi ayo pamit
2: soalnya
1: dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
2: Iya. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya, Mpok.
1: Oh iya benar.
2: Waktu cuma 1 jam kurang ya, Ki ya?
1: Iya, kurang. Iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Apa namanya kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya, iya.
2: Kita udah ngantuk.
1: Tapi kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
2: Oh iya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang ya.
1: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama okay. Kidian Permana, silakan.
2: Terima kasih Po Nova dan selamat siang pendengar Perompak di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang, saya Haji Santoso. Tidak sendirian, ada Ki Dian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu ada Ki Dian, selamat siang Ki.
3: Selamat siang Mas Haji, alhamdulillah
2: sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
3: Ini usia 32.
2: Iya. Masih sangat muda sekali ya.
3: Iya, masih.
2: Tapi suka dengan wayang.
3: Suka.
2: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
3: Iya,
2: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti sudah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Ki Dian, Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
3: Iya.
2: Gimana
3: iya.
2: Nih ceritanya nih?
3: Ceritanya udah mulai dari kecil sih Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya, pada sekolah TK itu udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
2: enggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu, gitu kan.
3: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
2: Oh gitu.
3: Dulu. Iya, malah kebalikannya.
2: Kalau ditinggal malah nangis.
3: Malah nangis. Kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
2: Iya betul.
3: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau
2: diajak pulang. Waktu kecil dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu di usia 5-6 tahun itu.
3: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya. Bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
2: Iya.
3: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai pelangkon.
2: Pakai adat Jawa
3: terus sinden lihat pakai sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
2: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya
3: iya,
2: berkecimpung.
3: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
2: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
3: Ya tapi sebisanya ya, karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambar
2: coret-coret.
3: Ya, coret-coret
2: bentuk itulah. Wayang
3: ya, gitu ya.
2: Gitu. Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa
3: ya,
2: memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
3: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana, itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi Demang di Nganjuk sana, dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
2: yang keberapa
3: ya, cucu gitu keberapa ya.
2: Akhirnya
3: itu
2: akhirnya kejenengan ini.
3: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu, Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke Buyut, Mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah, orang tua saya, bapak saya, itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
2: Salah satu dari keturunan dari
3: keturunan
2: bapak.
3: Keturunan dari bapak yang akan menjadi dalang.
2: Oh, akhirnya gitu ya. Berapa bersaudara Panjenengan?
3: Dua
2: bersaudara.
3: Dua.
2: Tapi yang jadi dalang
3: Panjenengan
2: ya. Oke. Wah, keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
3: Ada faktor
2: gen itu. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
3: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Sisi lain juga agak susah juga bagaimana generasi muda itu

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, Dalang Muda, dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Pak?
1: Iya,
2: dah. Makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Bo.
1: Iya, RRI Jakarta di 021-350-4510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak Oma?
3: Dari Solo ini.
2: Oh, dari Solo. Gimana kabarnya Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Mm-hmm. Di sini juga bagus perkenalan wayangnya, bahkan di Pro 4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan 2 kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus gitu.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan jawab, saya gini. Pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya. Mm-hmm. Itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Mm-hmm. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan.
2: Okay.
3: Terima kasih, salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah gak usah dipertanyakan ya. Solo, Jogja, gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember. Begini, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
1: Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu. Nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Ya, silakan.
2: Kidian, silakan. Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi.
1: Mbak Oma jelas tadi namanya.
4: Mbak Oma, terima kasih Mbak Oma dari Mbak Surakarta Oma. Yang menyempatkan bertanya nih. Mbak Oma, kalau

0: tadi nyinggung digital nggih.
1: Yeah.
0: Bagaimana wayang itu dibuat animasi, dan sebagainya, ya. Itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih, Mas. Ten wayang.
1: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
0: Kalau pakem itu, pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca, itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa, aksesoris-aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda, bukan Gatut Kaca gitu loh maksudnya lagi. Itu pakem.
1: Jadi itu pakem itu bisa dari
0: tatanan ya,
1: tatanan
0: wayang sendiri,
1: wayangnya, pakaian wayangnya,
0: terus atau postur-postur
1: tubuhnya.
0: Kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jatimuran kayak gini, gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu. Ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu Mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
1: harus ngikutin perkembangan zaman.
0: Nggak bisa kalau kita wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo gitu. Ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang, biar nggak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya, Indonesia itu sumbernya wayang, sumbernya
1: sudah diakui sama UNESCO kan,
0: sudah diakui oleh dunia.
1: Nah untuk yang di kampus gimana nih?
0: Kalau
1: kampusnya kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
0: Iya,
1: ribuan kampus ada di Malang. Wayang masuk.
0: Kalau pengalaman saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
1: Dalangnya sampean dhewe gitu ya.
0: Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang yuk, pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah Mas. Wayang masuk sekolah.
1: Tingkatan SMP?
0: SD.
1: SD.
0: Mulai SD. Okay. SD itu 2 tahun berjalan Mas. 2 tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri Mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo Mas, wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa. Terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang. Terus mungkin di situ pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu Mas. Kelir kecil terus debok. Ada debok itu ya, buatan itu
1: pelepah pisang,
0: pohon pisang itu, terus ada kotak ya, peralatan itu, peralatan untuk dalang itu. Terus saya
1: belajar suruh dalang mini lah ya.
0: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Setelah COVID,
1: sampai sekarang
0: setelah COVID itu tahun 2000 17-18 mas. 17-18 itu saya sempat salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, Solang Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
1: Ya, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya,
0: iya, sudah melakukan.
1: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
0: Iya, mungkin seperti itu ya.
1: Setelah pandemi gimana nih?
0: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Jadi
1: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan.
0: Iya. Nah. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya. Update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri, itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu. Terakhir alhamdulillah sih mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
1: Untuk gagrak Malangan.
0: Karena ya, kita hidup di Malang mas.
1: Ya, punya gagrak sendiri.
0: Punya gitu gagrak ya, sendiri. Betul, kita betul, tidak menutup gagrak yang lain tidak. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
1: yang punya kita, yang punya,
0: iya,
1: Malang
0: betul,
1: gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau fasilitas kalau festival dalang muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
0: Kalau festival alhamdulillah ya setiap tahun masih sepertinya ada, masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Ini sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami. Terus ya mungkin komunitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin, gih. Ya. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitasi dari pemerintah, tapi
1: semoga ada terus.
0: Iya betul.
1: Oke, okay, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo ya, atau pendengar lain juga mewakili juga.
2: Baik.
1: Dari Jakarta gimana nih?
2: Oke, okay, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Dengan
3: Ayu di Maluku Tengah.
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cah Ayu.
3: Assalamualaikum Mas Aji. Terima kasih ya, Pak Nova. Ya.
1: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
3: Saya sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Karena apa saya ke Mas Tara sebenarnya.
2: Iya, silakan. Namanya ya, Kidian.
0: Iya.
3: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang, Pak.
0: Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak Ayu.
3: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya, kalau menurut saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
2: Jangan panggil Bapak, dianya masih muda banget,
1: masih
2: yuk.
1: Masih muda ini. Masih muda.
2: Iya.
3: Iya.
2: Iya. Panggilnya ayo, Mas boleh, panggil Ki mas boleh.
3: Iya. Iya, ya, saya panggil Mas aja. Oke. Agar lebih menghargai.
2: Iya, silakan. Ya,
3: tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak, apakah wayang itu membesani atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang?
0: Iya.
2: Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
1: Dari Malang ada ini.
2: Iya.
1: Lagi?
2: Iya, satu lagi, silakan.
1: Satu lagi aja deh.
2: Iya.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Cikgu ya di Jakarta, Mas Aji.
1: Iya, Cikgu gimana punya kabar?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, udah lama nggak bersungguh. Halo Pak Nova, selamat siang buat Pak Nova.
2: Halo, selamat siang Cikgu, silakan.
4: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum, ganteng ya. Jijan, duh Pramana. Kira tadi
1: pernah kata-kata
4: banyak banget. Salam kenal ya. Wih, luar biasa kan. Katanya kata-kata tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktu ya.
1: Jadi,
4: dengan benar nggak?
1: Betul.
4: Apalagi ya, generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya?
1: Tahu.
4: Terus konten digital hingga menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat ide ya. Pertanyaannya, wayang ini sempat berjarak dengan anak muda, ya, itu. Jelas ya, kedengaran nggak suaranya?
1: Iya, jelas.
4: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa? Digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini. Seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan pembentukan moral, kunjungan kenal karena informasi budaya seperti RRI ini, yang seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
1: Boleh.
4: Berpantun ya, pantunnya dengan memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, aku nih bahasa Jawanya siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauke iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He arek-arek enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sa-e-tele-e-se-e-te. Itu aja pantunnya. Terima kasih banyak.
1: Mas Haji
4: Mas Haji dan Panopa. Menjelaskan bagian timur. Selamat sore. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Aji, Ki Dian, silakan kesempatan
1: ini. Ini dua pertanyaan kayaknya hampir sama nih, Pak ya.
2: Iya.
1: Intinya hampir sama ini.
2: Iya, iya.
1: Dari Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya.
2: Nah,
1: terus gimana caranya ini?
0: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi, Cikgu siapa tadi?
1: Cikguria
0: itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin menurut saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu, Mas.
1: Konsepnya tradisi
0: gitu ya. Konsep yang memang terkonsep tradisi ya. Sehingga
1: anak muda
0: gitu agak ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya? Nah, itu
1: ya
0: ketika memang saya sendiri sebagai dalang ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi penempatannya bagaimana posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri. Seperti misalkan nih, bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu, disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu. Ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini, ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang. Pakai animasi kan sekarang ya banyak ya AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga. Saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa, ya. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan itu, Mas.
1: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit, ya, toh, jangan alergi dengan modernisasi.
0: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersama lah dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda, ya biar, karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh. Scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu.
1: Cari ya.
0: Ya. Kita
1: cari ada enggak
0: betul.
1: Animasi wayang.
0: Iya,
2: jadi akhirnya enggak,
0: ya saya
2: enggak kaku-kaku amat lah ya Mas Adi ya.
0: Iya, betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah,
2: mutlak
0: gitu lah.
2: Iya.
1: Tapi ya tetap apa namanya, pakemnya itu, yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Po.
0: Iya, betul.
2: Iya.
1: Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
2: Iya, benar.
1: Ya, kita kan sukanya tawar-menawar ya, Po, ya.
2: Iya. Ya kalau harga mati itu tadi ya akhirnya wayang itu mati sendiri, ya enggak sih?
0: Iya, nah, iya. Betul.
2: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau gimana, Jakarta lagi? Atau mau Malang?
1: Oke, Jakarta dulu deh.
2: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-123-4928. Siapa cepat aja deh Mas Aji kalau ada.
1: Oke,
2: di Malang.
1: Oke, siap. Masih diterima di
2: Jakarta dulu nih
1: Jakarta.
2: Kayaknya. Oke. Halo.
1: Kalah cepat aku ternyata.
2: Iya, kalah cepat. Halo.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nopet Kalista.
2: Iya, silakan Tete Dinda dari Bogor.
5: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
1: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
1: Oh iya, salam kenal Teh.
5: Ya, salam kenal balik. Ya, apa ngalam?
1: Ngalam, alhamdulillah sehat semua. Walaupun agak panas ya.
0: Iya.
1: Hari ini. Oke.
5: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
2: Iya, silakan. Ya.
5: Dari yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Ki Dian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya, begitu ya Ki Dalang ya. Ki Dian ya. Ya. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Ki Dian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Ki Dian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Nova.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ki Dian.
0: Ya, terima
1: karena
0: kasih.
1: Biasanya kalau dalang itu keturunan memang Po.
2: Ada, oh gitu ya.
1: Dari leluhur, ada dari kakek neneknya, dari buyut
2: gitu. Itu kebanyakan gitu kan ya.
1: Kebanyakan.
2: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada yang pasti luar dong.
1: Ada apa enggak?
2: Iya. Ya.
0: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya, ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa nggak sih menjadi dalang dengan
1: ini Gideon ini KKN ya,
2: ordal ada orang dalam dia.
1: gimana?
0: Bisa nggak sih ketika tidak ada genetik dalang, ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin nggak harus sih mas, nggak harus kita punya genetik genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu nggak ada jadi dalang, ya
1: bisa.
0: Sangat memungkinkan, itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
1: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
0: Karena skill. Itu skill, itu skill semua, teknis, ada teknis suara. Kalau ketika menjadi dalang ya mas, teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik apa, pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari, dan saya yakin nggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa,
1: memegang peran
0: terus masih banyak cerita oh iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah, ketika enggak ada genetik ya saya yakin bisa,
1: yang penting ada kemauan
0: untuk belajar untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini, usia apa atau usia berapa?
0: Kalau belajar wayang itu kalau memang anu ya SD kelas 3 gitu
1: sudah bisa membedakan.
2: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, enggak bisa lagi.
1: Kalau aku jadi anu aja apa namanya?
2: Jadi wayangnya.
0: kalau itu sejak dini ya Mas ya. Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu enggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
1: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
2: Oh, bisa. Nah,
0: tapi nanti mungkin yang banyak anu belajar memahami sinden kayak itu.
1: Beda urusan
0: ya, Mas.
1: Oke, jadi semua sebenarnya bisa
0: Mas, bisa. Ya,
2: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji, jangan terlalu rumit gitu kan.
0: Iya.
1: Yang luar biasa gimana,
2: Pak? Ada dah.
1: Oke, jadi sebenarnya enggak ada apa namanya istilahnya genetik, Pak.
2: Iya.
1: Ya kan, untuk belajar enggak cuma wayang sebenarnya, Pak, ya semua budaya.
0: Semua.
1: Kita kalau mau belajar ada
2: kemauan. Iya, betul.
1: Pasti bisa ya, Pak.
2: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu, ini karena waktunya juga.
1: Iya.
2: Dan mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali, Gideon?
1: Monggo, Gideon.
0: Iya, iya Mas Aji dan terima kasih Mas Aji.
2: Sekali-sekali panggil nama ayah apa, Bang?
0: Ponopa, iya,
2: Mas Aji dan
0: Ponopa
2: gitu.
0: Lupa, Pak.
2: Enggak adil banget Mapo. Gitu loh.
0: Iya, Pak.
2: Iya.
0: Okay. Terima kasih, Pak.
1: Malu-malu, Pak. Masih hijau.
0: Minder, Pak, minder.
2: Ayo maklumin.
0: Iya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya itu, marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada, walaupun tidak kita meninggalkan tradisi, semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya,
1: regenerasi
0: untuk selanjutnya. Dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya, karena mungkin karena saya di Malang ya Mas, untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya, itu karena kita punya gagrak sendiri, mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa, karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali, karena dalang wayang Malang juga bukan hanya saya saja, karena banyak juga di Malang.
2: Yeah.
0: Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup, bagaimana kita regenerasi, Mas?
1: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
0: Iya,
1: gagrak
0: betul.
1: Itu ciri khas sendiri, Bo. Mm-hmm. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri.
2: Mm-hmm.
1: Jawa Timuran juga,
0: iya,
1: berbagai betul. Daerah juga punya ciri khas tersendiri.
2: Iya.
1: Kalau ciri khas kita nggak dimunculkan kan,
2: iya benar.
1: Gimana ya, nanti takutnya hilang ya, Bo.
2: Iya.
1: Ya?
2: Tuh dia poinnya gini, Kidian ya. Iya. Minta ini dari pemerintah lah ya, supportnya itu mungkin betul, bentuk dana, iya, gitu ya.
0: Iya, iya,
1: support. Bukan cuma dana tapi wadah untuk
2: iya, iya, ya iya, udah kan ujung-ujungnya kan duit juga, Mas Haji.
0: Iya, betul. Anggaran untuk pergelaran Ponopa ya. Nah,
2: iya benar.
0: Iya, betul.
2: Ngapain
0: betul,
2: mesti
0: betul.
2: Harus kesana kesini kesana
0: iya,
2: kesini
0: betul.
2: Dulu.
0: Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah
2: iya.
0: Itu. Iya toh. Pemerintah
2: iya.
0: Daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi
2: betul.
0: Untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya okay. Ya. Kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival
2: iya,
0: atau
2: betul.
0: Di setiap kecamatan itu satu, kita adakan apa ya agenda event-event yang untuk menghidupkan
2: baik.
0: Kembali karena urgensitas
2: okay.
0: Salah satu pinis pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari, Mas Haji.
2: Baik.
0: Itu hilang semua ya?
2: Iya, siap.
0: Mungkin seperti itu, Pak Nova ya.
2: Kidian okay. Ini waktunya udah mepet okay, banget
0: siap.
2: Ya. Oke.
0: Okay.
2: Terima
0: betul.
2: Kasih banyak, Mas Haji, okay. Kidian ya.
0: Nggih, Pak Nova.
2: Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.

Kulapa Hari. Program makanan bergizi gratis atau MBG mulai menyasar ratusan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di sejumlah desa dan kelurahan wilayah kecamatan.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: 95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Terima kasih kepada Kulapahari yang masih stay tune bersama kami di Pro 4 Palangkaraya.

0: Pada kesempatan kali ini, kita akan angkat tema tentang MAPEL atau mata pelajaran MULOK sebagai jembatan pewaris budaya kepada generasi muda. Wah, panjang ya temanya ternyata, tapi santai aja, obrolannya gak bakal seberat tugas sekolah kok. Dan sudah ada narasumber kece kita hari ini ya. Halo, apa kabar?
1: Halo.
2: Halo.
1: Baik-baik.
0: Siapa nih, sama siapa nih kak?
2: Aku Gayu yang kemarin tuh.
1: dan aku Jin yang kemarin juga.
0: Oh iya, kita balik lagi sama orang yang sama ya, Kula Pahari. Nah, kalau ngomongin tentang muatan lokal nih Kula Pahari, kadang dulu waktu sekolah ada yang nganggap ini pelajaran santai, padahal sebenarnya lewat pelajaran ini kita jadi kenal budaya daerah sendiri. Mulai dari tradisi kesenian, permainan tradisional sampai cara hidup masyarakat dan bahasa juga gitu ya. Dan sekarang tantangannya makin besar nih. Generasi muda sekarang hidup di tengah perkembangan zaman dan media sosial yang cepat banget. Nah, makanya menarik nih buat dengar langsung pandangan anak muda tentang budaya daerah kita ini ya.
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu nih, kita nanya aja deh dulu sebelumnya. Dulu waktu sekolah, di sekolahnya kakak berdua ini ada nggak muatan lokal?
2: Kalau di aku dulu ada sih. Waktu SD.
0: SMP-nya
2: aku kebetulan bukan yang negeri ya, jadi aku MTs swasta dulu, jadi gak ada.
0: Kalau kakak Jen, gimana kakak Jen?
1: Kalau aku, karena aku dari luar Kalimantan ya, aku tuh pas sekolah gak ada muatan lokal. Dari SD sampai SMA itu gak ada.
0: Kalau dari tempat kak Gayuh nih, kira-kira muatan lokalnya tuh membahas apa sih kak?
2: Oke, kalau di aku dulu itu pas SD ya, muatan lokalnya itu lebih ke belajar bahasa-bahasanya aja sih, kayak menghafal kosakata gitu. Kalau yang terkait budaya-budaya gitu juga ada sih, kayak istilah-istilahnya atau tarian-tarian. Cuman nggak spesifik, yang spesifik itu tentang belajar bahasanya aja gitu.
0: Jadi kurang lebih sama sekolah aku dulu.
2: Iya.

0: mata kuliah, mata pelajaran muatan.
1: Mata kuliah.
0: Iya nih. Nah, sekarang itu sebenarnya udah muatan lokal ini tuh masih cuman belajar tentang bahasa aja atau udah berevolusi gitu gak sih, kayak lebih membahas tentang budaya atau aspek-aspek budaya yang lebih mendalam gitu, atau cuman bahasanya aja nih? Kalau dari Jen kan ini kan calon guru kan.
2: Waduh.
0: Kira-kira tahu gak nih? Oh, sekarang iya, itu udah berubah atau cuman masih kayak dulu gitu?
1: Iya, gimana nih kata Jen?
2: Oke. Izin jawab ya.
0: Gak usah izin.
2: Iya, gak usah izin, lanjut aja. Oke. Berdasarkan pengalaman ya, kan aku kan udah beberapa kali PPL, terus penyuluhan, habis itu KKN juga kan, kita kan turun langsung ke lapangan, ke sekolah-sekolah yang memang terpencil gitu. Nah, kalau dilihat dari daerah-daerah yang pernah aku kunjungi seperti di Katingan, itu mereka ada muatan lokalnya yang di SMP ya, lebih ke SMP. Pas itu aku masuk ke kelas 9-nya, mereka itu ada belajar alat musik, terus habis itu bisa berkarungut juga. Jadi mereka kayak sekedar tidak tentang kosakata, melainkan budaya itu tidak akan pernah apa ya dilupakan gitu. Jadi ya, sekolah itu kan harus juga melihat bahwa di daerah mereka tempatin itu tidak boleh sampai benar-benar kayak

0: apa menguasai apa namanya budaya di daerah situ kan. Nah kalau di kota nih kemarin aku PPL di SMP 8 Palangkaraya ya, itu di Tilung, mereka juga ada muatan lokalnya juga. Muloknya itu kalau aku lihat sendiri mereka itu disediain seperti alat musik.
1: Oh, keren ya.
0: Alat musiknya ada.
1: Diberikan fasilitas gitu.
0: Iya, ada fasilitasnya dan tidak sekedar mata pelajaran tapi ekstrakurikuler juga sama kayak tadi Nuyu juga. Ada prakteknya juga, tapi sebelumnya pasti ada teorinya dulu kan, diajarkan bagaimana tangga nadanya, terus apa yang membedakan alat musik ini dengan alat musik modern mungkin ya kan. Jadi diajarin. Selain itu juga di kelas juga pas itu aku lihat mereka itu juga ya diajarkan seperti kosakata, bahasa Dayak ngaju sih lebih itunya karena kan lebih general ya kalau di kota kan. Terus habis itu pokoknya kayak mereka benar-benar dituntun untuk bisa menguasai, walaupun tidak 100% ya, ada basicnya lah supaya mereka paham betul. Nah, dan satu lagi mungkin yang pas aku KKN di Gunung Mas pas itu, dan turun langsung ke SD. Kemarin tuh cuma ada SD di wilayah KKN aku, dan mungkin di sana itu karena masih SD ya, mereka mungkin lebih ke belajar bahasanya aja, tapi mereka tuh lebih fasih bahasa bahasa daerah mereka kebanding bahasa Indonesia. Karena kan aku kan karena mereka itu ngomong di mana-mana tuh kalau ketemu pakai bahasa mereka.
2: Iya, benar.
0: Bahasa Indonesianya kayak bukan melenceng apa sih, tergeser gitu lah, lebih dominan bahasa daerahnya kebanding bahasa Indonesia. Tapi selebihnya itu bagus sih kalau sekolah-sekolah mau di pedalaman, mau di kota itu menerapkan muatan lokal di sekolahnya gitu.
2: Beda ya pandangan ibu guru.
0: Waduh,
1: iya sih, benar
0: panjang
1: sih.
0: Banget ya.
1: Berarti itu 3 sekolah ya beri total?
0: Iya, 3 sekolah yang aku
1: selama hidup.
0: Selama hidup. Enggak dong, selama kuliah.
1: Selama kuliah, iya. Ya, betul-betul.

0: bahasa daerah.
1: Dan sadar gak sih biasanya kadang orang Dayak tuh ngomong bahasa Indonesia aja logatnya masih ke bawah.
2: Iya benar sih, benar sih, sering
3: ini
2: banget denger.
3: Ini berdua.
1: Iya. Kebiasaan orang Dayak nyebut segala itu kan lebih ditekankan.
3: Iya,
1: Kadang meskipun sudah lancar nih ngomong bahasa Indonesia tapi memang logatnya tuh kayak susah banget.
2: Iya, pasti ada slang Dayaknya gitu.
3: Iya, betul.
2: Ambilin am gitu. Biasanya Nurul tuh.
3: Waduh,
1: ibu-ibuan gitu.
2: Iya, makanya ada ibuhannya.

0: mungkin dari Kakak Gayuh boleh?
1: Iya, Kakak.
0: Iya.
2: Oke, biar tadi tentang muatan lokal ya.
1: Iya.
2: Kalau ditanya seberapa penting itu, ya jawabannya pasti penting banget ya, karena biar anak-anak muda penerus kita itu nggak hilang arah gitu loh di era digital. Jadi anak-anak muda zaman sekarang itu kan tiap hari kita mainnya medsos gitu. Tontonannya juga kayak ya dari global gitulah, kayak jarang banget kayak yang nontonnya tuh yang terkait di daerah-daerah gitu, iya, atau tentang budaya gitu. Nah, jadi pelajaran Mulok di sini tuh ibarat kayak kayak rem gitu loh, kayak jangkar buat mereka. Jadi biar mereka itu tahu, mereka itu boleh tahu modernisasi itu boleh, cuman jangan sampai lupa sama asalnya gitu loh. Jadi tahu kalau mereka itu punya identitas daerah yang keren sebagai orang daerah Kalteng gitu. Terus juga kan belajar itu kan bukan sekedar hafalan kan, tapi juga nilai hidup gitu. Jadi di Mulok itu kan mereka nggak cuma hafalin nama-nama tarian atau baju adat, tapi belajar filosofinya juga kan. Harusnya gitu nggak sih, Jen?
0: Iya, betul.
2: Iya, kayak contohnya kayak nilai Huma Betang yang ngajarin toleransi tinggi, atau belom bahadat. Nah, itu. Atau hidup beradat. Nah, itu kan keren kan? Keren banget kan buat membentuk karakter-karakter anak

0: daunnya itu boleh tumbuh tinggi ke arah modernisasi dunia, tapi akarnya itu harus tetap kuat, kokoh, tertanam, ya kokoh di tanah kita, tanah Kalimantan Tengah gitu. Jadi biar gak gampang tumbang gitu loh.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay.
2: Bagus, udah dijelasin semua ya. Sudah diwakilkan kali ya. Kalau aku sih tambahan ya dikit aja ya. Kalau menurut aku juga penerapan MULOK, muatan lokal di sekolah itu sangat penting dan harus apa ya, tidak boleh dianggap remeh. Kan itu kan kita walaupun bahasa ibu kita berbeda ya kak, mungkin bahasa ibu kakak bahasa Dayak, aku bahasa Batak gitu kan, kita itu tidak boleh apa namanya menghilangkan budaya tersebut. Jangan sampai dengan adanya era digitalisasi kita jadi kayak hilang gitu, kehilangan arah dalam hal budaya. Nah terus MULOK itu juga cara agar anak-anak zaman sekarang itu tidak lupa juga dengan asal-usul suku ini bagaimana. Karena kalau aku diajarin beneran, diajarin suku ini nih, kita dari awal sampai generasi terakhir gitu, itu ada silsilahnya. Jadi kayak harus diingat, gak dihafal sih, pokoknya kayak sekedar harus tahu lah bahwa kalau suku ini tuh luar biasa banyak apa namanya cabang-cabangnya, dan kita tuh harus tahu juga dimanapun kita bertemu dengan orang yang sama dengan kita sesuku, kita tahu bahwa ya kami bersaudara gitu. Nah terus alasan penting juga kenapa MULOK ini tuh, karena yang pertama tadi udah aku bilang di sebelumnya, biar kita tuh gak lupa sama bahasa kita dan tradisi sendiri. Terus kita juga dengan adanya MULOK ini, kita juga bisa belajar etika, sopan santun, nilai hidup. Itu kan juga diajarkan ya di rumah gitu. Karena kan di keluarga itu adalah ruang belajar pertama kita sebelum sekolah gitu.
1: Iya benar, setuju.
2: Nah, terus kita juga bisa ada kebanggaan diri sendiri. Kita bangga nih, kita sebagai orang Indonesia banyak beratus-ratus, beratus-ratus bahasa, banyak banget. Pokoknya kita harus bangga. Nah, terus juga sebagai generasi muda ya, apalagi kita ini juga di ambang-ambang yang paling sulit ya, sulit menentukan apakah ngikutin budaya luar atau budaya sendiri gitu. Kita sebagai generasi pemuda itu peran kita bukan cuma menjadi penonton, tapi jadi pelaku utama agar menjaga budaya kita ini supaya tidak hilang ditelan oleh zaman yang globalisasi lah, udah digitalisasi banget gitu. Kita juga perlu tidak perlu kaku atau anti globalisasi, karena kita bisa bergerak dengan cara-cara yang lebih seru, modern. Bisa kita campur kebudayaan kita dengan digitalisasi, misalnya dibuat video dokumenter atau bikin foto-foto yang memang menarik. Itu kan bisa kayak mengundang juga orang luar ya, untuk melihat bahwa Indonesia ini beragam sekali ya, dan orang luar negeri juga tidak hanya tahu Bali gitu kan.
1: Iya.
2: Di mana-mana orang luar tuh taunya
0: iya lagi.
2: Indonesia tuh Bali. Bukan
0: iya
2: Jakarta.
0: Iya,
1: taunya kayak Bali.
0: Heeh. Iya, benar-benar.
1: Padahal sebenarnya kalau dieksplor lebih kebudayaan Indonesia tuh banyak, enggak kebatas.
0: Iya, apalagi di Kalimantan Tengah tuh sangat beragam ya.
2: Beragam budaya banget.
1: Ada habisnya kalau kita.
2: Betul.
1: Bilang.
2: Jadi kita harus mempromosikan kebudayaan kita keluar-luar lah. Yang gak sekedar di daerah kita doang gitu. Kita juga harus promosi di luar-luar. Itu pun bisa mengundang mereka untuk menarik nih, apakah Kalimantan ini benar banyak macam-macam budaya dan aspek-aspek yang bisa dipelajari mereka juga. Mungkin dari luar juga bisa belajar.
0: Bener banget sih.
2: Iya kan?
0: Ya aku jujur ya, aku kan aku hobi di bidang videografi kan. Aku juga kadang suka ngegarap film-film. Aku tuh kadang tuh pernah kepikiran juga pengen ngegarap film dokumenter terkait budaya Kalimantan Tengah gitu loh.
2: Bisa
0: kayak
2: tuh.
0: Apa ya? Mungkin awalnya itu cuman kayak kepikiran gitu loh, pas lagi BAB gitu, tiba-tiba oh kayaknya abis lihat video kan kok keren nih. Waduh, jadi kepikiran pengen buat juga nih. Sebenarnya ada niat sih, cuman masih belum eksekusi karena masih banyak kendalanya. Jadi mungkin kedepannya bakal coba dirancangkan sama teman-teman.
1: Siapa tahu dari anak muda yang iseng nih.
2: Iya.
0: Iya, karena sebelum-sebelumnya itu aku pernah ngegarap bukan film sih, bukan dokumenter juga, cuman aku pernah ngegarap pre-wed priwet orang Dayak, tapi dia itu pengen konsepnya itu yang memang betul-betul kayak di alam gitu loh. Jadi orangnya itu pakai baju apa sih, tarian, biasanya kalau tarian-tarian adat Dayak itu
1: kayak pakai
0: baju adat gitu, baju ya? Adat gitu. Iya,
1: kayak dari kulit kayu.
0: Iya, benar-benar.
2: Oh,
0: beneran. Yeah. Terus yang mainan api gitu disemprot.
1: Iya, iya.
0: Beneran
1: iya.
0: Kayak bener-bener, ah itu keren banget sih. Aku kayak bener-bener
1: kayak tarian dadas gitu.
0: Iya, bener-bener kayak apa ya, gairah aku bikin video tuh, wah gila keren banget ini.
2: Semangat ya.
0: Rasanya tuh ya semangat banget gitu loh. Bahkan biasanya ya aku ngeditnya itu ya seminggu baru kayak edit kadang. Itu pulang itu aku bener-bener langsung ku cek videonya. Wah gila ini terlalu keren nih buat ditunda-tunda. Aku langsung edit saat itu juga jadinya. Jadi apa ya, budaya kita tuh emang bener-bener keren sih menurut aku ya.
1: Sebagus itu sebenarnya ya kulapa hari.
0: Iya, makanya itu.

0: enggak gitu.
1: Maksudnya kan kalau dikemas lebih menarik, pasti anak tuh bakal
2: iya, suka. Benar.
0: Iya sih, benar.
1: Gitu. Apalagi kan anak zaman sekarang suka yang viral-viral nih.
2: Iya.
1: Kita misalnya bikin video kah pas saat pembelajaran, pasti mereka bakal senang.
2: Iya.
1: Kan? Hal itu yang bakal di kemudian hari itu mereka ingat, kayak gitu kan.
2: Betul. Gitulah.
0: ya sih.
1: Kita baru ngerasain kayak gitu pas udah kuliah.
0: Iya, benar. Jujur ya, ternyata memang asik kalau kita belajarnya berbasis digital gitu. Karena selain anak-anak pun, kita pun sebenarnya juga sudah mulai ini kan, kita ketergantungan dengan gadget kadang itu. Jadi ternyata pelajaran berbasis digital itu enggak ngebosenin gitu loh, karena dan bisa ilmunya pun dapat gitu loh.
1: Iya.
2: Iya.
1: Misalnya berbasis gambar, berbasis visual itu kayaknya lebih menarik untuk diterapkan di zaman sekarang.
2: Iya.
1: Ya kan kajian sebagai guru.
2: Iya, kalau diingat-ingat lagi, karena mungkin keterbatasan juga ya, kalau di sini kan kayak baru-baru aja ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Nah, kalau di tempat aku tuh sebenarnya dari SD udah begitu sih, udah dikasih.
0: Waduh.
2: Iya, jadi ya mungkin ada sedikit perbedaan ya.
1: Kesenjangan
2: tapi ya. Tapi ya puji Tuhannya udah menyeluruh, hampir menyeluruh kan. Kayak misalnya kayak proyektor, terus TV yang bisa di, apa sih, smart TV ya.
0: Iya lagi, smart semenjak TV. Aku lulus ya, sekolahku malah tambah bagus. Perasaan dulu gak ada TV di TV. Di kelas aku yang dulu itu di SD, SMP, SMA itu udah ada TV ya. Semua proyektor. Bahkan jadi bertingkat. Kenapa ini pas aku udah lulus malah jadi tambah bagus.
1: Iya, kayaknya itu kan kadang pas kita udah lulus baru bagus ya.
0: Iya, tapi gak apa-apa sih buat adik-adik ya, kita.
2: Iya, buat adik-adik.
0: Gak apa leh.
2: Gak apa-apa.
1: Sepertinya kakak Gayu masih menyimpan kekecewaan.
2: Iya.
0: Tapi untungnya pas kuliah
2: dapet.
0: Ya dapat lah fasilitas yang begitulah.
2: Walaupun cuma sebentar ya.
0: Iya, walaupun ya cuma 3 tahun.
2: Iya.
1: Beberapa hari ternyata obrolan kita hari ini sangat seru ya. Sampai kita lupa kalau kita sudah hampir setengah jam.
2: Waduh, gak inget jam.
0: Iya lagi, belum sholat lagi.
2: Waduh.
0: Abis nih sholat deh.
1: Dan memang benar ya, seperti kata Kak Gayuh dan Kak Jen, kalau misalnya tunas itu bisa tumbuh kemana aja, tapi akar tetap di tanah yang aslinya.
2: Oh,
0: asik. Dan, kelas.
1: Aduh, jadi takut ngomong nih jadinya. Kadang kita tuh memang baru sadar akan pentingnya budaya itu pas kita sudah besar kayak gitu kan. Pas kita waktu kecil, pas kita ngerasain belajar ini, ah gampang aja itu mah gitu kan.
2: Iya, kayak meremehkan.
1: Udah besar,

0: tinggi.
1: Iya.
2: Asik.
0: Mungkin itu obrolan kami ya hari ini bertiga, semoga menjadi inspirasi
2: iya.
0: untuk anak muda yang kedepannya akan menjadi guru atau
2: guru. Waduh.
1: Wow. Siapa ya?
2: Siapa ya? Aduh, siapa ya?
1: Semuanya deh.
0: Baiklah Fahri, mungkin itu dulu obrolan kita pada hari ini. Aku Nurul.
2: Aku Jen.
1: Aku Gayu.
0: Pamit undur diri, sampai berjumpa di obrolan selanjutnya.
2: Dadah.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadiah, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
3: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
2: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
4: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
3: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
4: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala ketemu 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Ya, beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menerima bantuan satu ekor sapi kurban jenis limosin bernama Rambu dengan bobot hampir 1 ton yang berasal dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Syarif, sebagai pemilik peternak setempat, menjelaskan bahwa dalam 2 tahun terakhir ia selalu dipercaya oleh pihak kepresidenan untuk mempersiapkan 2 ekor sapi kurban berukuran jumbo yang masing-masing ditujukan bagi wilayah Kotim dan Seruyan. Hewan kurban yang dialokasikan untuk Kotim kini telah memenuhi seluruh kriteria standar serta disepakati, sedangkan pasokan untuk desa pembuang hulu di Seruyan masih harus melalui proses pengadaan ulang. Proses penyeleksian maksud kami ketat terhadap hewan kurban kepresidenan ini dilakukan secara langsung oleh Dinas-Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah yang akhirnya menjatuhkan pilihan ke peternakan milik Syarif karena reputasinya dalam

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Binjai Simpei, Ro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Binjai Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Koi, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Ya tapi salamat lingun nelatai salam sojut karin di Malempang adil kata lino bacuramin kasaruga basengat kejubata arus arus arus. Dan selamat siang Kulapa Hari, senang sekali rasanya Lintang kembali lagi hadir di ruang dengar Kulapa Hari di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Dan tentu saja di hari Kamis ya Kulapa Hari di tanggal 21 Mei 2026. Tidak terasa ya Kulapa Hari sudah sampai di minggu-minggu terakhir Mei ini, tinggal menghitung hari lagi, 10 hari lagi menuju akhir bulan Mei. Wah, gak kerasa ya Kulapa Hari. Dan juga Lintang mengucapkan juga selamat merayakan Hari Kebangkitan Nasional ya Kulapa Hari di tanggal 20 kemarin, yang benar-benar temanya luar biasa sekali ya Kulapa Hari, tentang bagaimana sosial media atau digital, dunia digital ini sangat berpengaruh untuk masa depan tunas bangsa. Dan Kulapa Hari di siang hari ini seperti biasa kalau sudah memasuki jam 15 waktu Indonesia bagian barat ya, itu artinya kita sudah masuk ke Badengkoy, dangdut adalah kita. Dan Kulapa Hari yang mau request-request lagu ya, masih ditunggu sama Lintang. Kita buka sesi request lagunya nih dari pukul 15 waktu Indonesia bagian barat sampai nanti pukul 16:45 waktu Indonesia bagian barat. Dan jangan lupa untuk menghubungi kami bisa melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami di 0536-3235-969. Dan Kulapa Hari, kita sapa dulu satu penelpon yang sudah bergabung ya di sore hari ini nih. Halo Badengkoy. Halo Badengkoy.

ada kendala teknis ya Kelapa Hari untuk teleponnya. Dan Kelapa Hari, tadi kita sudah dibuka dari satu lagu Maggie Z ya, dengan judul Berakhir Pula. Tapi ini bukan menjadi akhir, tetapi ini menjadi permulaan ya Kelapa Hari, menjadi awal untuk sesi Badengkoy kita di siang hari ini. Dan Kelapa Hari, satu lagu nih yang akan menemani ruang dengar Kelapa Hari dari Lutfi dengan judul Peristiwa Lama, yang akan kami hadirkan di ruang dengar Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

0: Yakult Pari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya dan masih di Badengkai Dangdut Adalah Kita. Dan satu lagu tadi ya, Yakult Pari yang sudah kita putarkan ada dari Peristiwa Lama dari Lutfi nih Yakult Pari. Dan kita sapa dulu penelpon kita yang sudah masuk nih. Halo Badengkai
1: Dangdut Adalah Kita.
0: Iya, halo, selamat siang Bang Tony.
1: Apa kabar Mbak Linta?
0: Baik, apa kabar Bang? Sehat?
1: Sehat ya.
0: Oke, puji Tuhan sehat. Wah, gimana nih hari ini siangnya, apakah panas? Kayaknya hari ini Palangkaraya panas sekali ya.
1: Lebih panas lagi. Luar biasa panas ya.
0: Panas sekali.
1: Panas dan gerah-gerahnya nih.
0: Betul, minum es dingin enak kayaknya.
1: Harus dihibur dangdut ini.
0: Iya, harus dihibur dulu. Biar walaupun cuacanya panas, hatinya tetap happy. Ya gak sih Bang? Iya. Hari ini mau request lagu apa nih?
1: Mawar Putih.
0: Mawar Putih, dari siapa tuh Bang?
1: Mansur.
0: Mansur, oke, coba Lintang putarkan dulu ya. Request-requestnya buat siapa nih?
1: Untuk Mbak Lintang sama Sri ya, salamnya. Terus Mbak Haji Mama Lili, Bang Tony, Mbak Adal, Mbak Susi, Mbak Rasa juga. Yang lain kita rangkul semua.
0: Oke, siap.
1: Mbak Lintang, selamat tugas, semangat terus Kang.
0: Oke, baik.
1: Akhir bulan, Tang.
0: Iya, nih. Wah, tinggal menghitung hari.
1: Hari lagi lebaran, tanggal 27, Tang.
0: Iya, tapi tetap dinas.
1: Oh, tetap dinas, ya?
0: Tetap dinas, dong.
1: Iya, siapa tahu. Korban apa nanti, Tang?
0: Kurang tahu nih, kantor akan korban apa. Belum terinfo nih, Bang.
1: Belum terinfo lah.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sukses juga.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak.
1: Di Palangkaraya, ya. Masyarakat ibadah hajinya nanti sama dalam korbannya.
0: Amin.
1: Oke, Tang, itu saja, Tang, ya.
0: Oke, siap, Bang.
1: Selamat bertugas, terima kasih, Tang. Salam sehat. Terima kasih dari Bang Tony setahun.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Tony yang sudah bergabung ya, membuka telepon kita di siang hari ini ya, Yakult Pari. Dan kita coba sapa dulu penelpon selanjutnya. Halo, Badengkai.

0: coba sapa penelpon selanjutnya dulu ya, beberapa hari. Halo, Bandung.
1: Halo.
0: Iya.
1: Halo, Bandung.
0: Iya, halo, selamat siang, Mama.
1: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore. Hari ini mau request lagu.
1: Ya, request lagu Matahariku.
0: Matahariku dari siapa tuh?
1: Dari Betty.
0: Oke, coba kita carikan dulu ya.
1: Siapa yang masuk?
0: Yang masuk baru Bang Tony tadi.
1: Oh, baru Pak Tony ya. Baru Pak Tony. Salam sehat ya Pak Tony lah. Heeh. Dari Mama Lili. Terus Nanang Banjar.
0: Oh iya.
1: Terus Pak Karim Bangal.
0: Oh iya, oke. Okay. Siap-siap Mama.
1: Terus Edo Permana. Ayo masuk dong.
0: Tuh ayo, pulang hari yang ini belum
1: Mama Lili memanggil.
0: Tuh, Haja Mama Lili sudah memanggil nih.
1: Ayo. Lama aku gak ano sama karaoke sama Edo.
0: Iya nih, lama nih gak kelihatan.
1: Lama aku gak karaoke sama Edo. Soalnya
0: nih
1: kan sibuk.
0: Oh sibuk ya Mama ya.
1: Kalau ada undangan bisa datang.
0: Oh, iya.
1: Kalau ada undangan gak ada datang.
0: Bener banget, aduh malah sibuk-sibuk sendiri. Oke, Mama ini lagunya dari Matahariku yang Imam
1: ya,
0: Sarifin ya.
1: Ya, Matahariku dari Jepi.
0: Oh yang dari
1: salam semuanya aja, bangun, oi, yo.
0: Oke. Okay.
1: Yang nebel situ bangun. Ayo minta lagu, nyaman kita joget.
0: Yo betul sekali Mama.
1: Terima kasih lah.
0: Oke okay, siap Ma.
1: Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi ya kulapa hari dua penelpon kita. Dan kita putarkan dulu ya satu lagu nih, tapi sebelumnya kita buka dulu dari WhatsApp. Sepertinya sudah ada WhatsApp juga yang masuk nih, kita bacakan ya kelapa hari. Selamat sore kelapa hari semuanya, aku si Papa Tua. Halo Papa Tua, mau request lagu dangdut di hari Kamis ini, judul lagunya Roma Irama Penasaran. Nah, oh ya lagunya buat abang-abangku semua, juga amang-amang dan acil-acil, selamat hari kebangkitan nasional. Kiranya dengan Badengkoi kita tambah semangat dan bangkit berjoget karena dangdut adalah kita. Makasih ya Kak Lintang. Makasih banyak Papa Tua sudah request-request ya. Nanti kita akan putarkan lagunya. Dan tanpa berlama-lama kita putarkan dulu satu lagu nih dari Mansyur S dengan Mawar Putih, requestan dari Bang Tony. So stay tune terus kelapa hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Hey Rin, lihat nih, sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Kutak Hitam Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindek lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Hitam.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Hitam jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma, yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Yo Club Ari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya dan masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Satu lagu tadi ya, Kelapa Hari dari Roma Irama dengan judul Penasaran Requestan dari Papa Tua. Menutup kereta pertama kita nih, Kelapa Hari. Dan selanjutnya ya, kita bacakan dulu beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya, Kelapa Hari. Yang pertama nih, selamat sore Kelapa Hari semuanya. Saatnya istirahat sejenak ya, goyang dangdut dulu tentunya di RRI Pro 4 Palangkaraya. Nah, saya langgeng mau pesan lagunya ya Kak Lintang. Judulnya Pandangan Pertama, cover dari Fendik dan juga Yeni Inka. Salamnya buat Bunda Haja Mama Lilik, Bang Nanang, Bang Nasrun, Bang Tajudin, Bang Roni, Bang Sony, Bang Ian, Langgeng, Ibu, dan juga buat semuanya aja nih. Makasih kakak penyiar. Oke, nanti kita akan putarkan ya Langgeng. Selanjutnya kita akan sapa dulu penelpon kita ya, Kelapa Hari. Halo, Badengkoy. Iya, dengan siapa di mana ini? Oh, Bang Doni Smoker, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik aja.
0: Baik, dari asalnya dari mana Bang?
1: Dari RTA Mulano.
0: Oh, dari RTA, oke. Apakah cuaca di sana panas Bang atau sudah mulai mendung nih?
1: Panas mengganteng Bang.
0: Masih panas ya, hari ini mau request.
1: Tapi tetap semangat aja.
0: Betul sekali, biar semangat dengerin Badengkoy ya Bang ya. Sambil ya, joget-joget, sambil kerja juga asik.
1: Tambah semangat.
0: Betul sekali.
1: Lagunya gak?
0: Boleh, hari ini mau request lagu apa nih Bang?
1: Perjuangan dan doa aja Roma Irama.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa nih Bang?
1: Tete Bayo. Ya, dosan bubuan di brokoli aja nah.
0: Oke,
1: buat siap. Buat aja Mama Lili tadi. Ya buat yang sudah masuk tadi aja bertahan.
0: Oke, siap Bang.
1: Ya buat siang sama petugas aja nah.
0: Siap, terima
1: semangat
0: kasih
1: selalu.
0: Banyak. Baik.
1: Kalau mengantuk bawa ngopi dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sapa dulu penelpon kita ya Kelapa Hari. Halo, Badengkoy. Waduh, sayang sekali terputus nih Kelapa Hari. Kita sapa dulu penelpon.

0: yang kemudian hujan nanti. Lagunya?
1: Panas. Oke, lagunya mau request lagu apa nih Bang?
0: Lagunya Mutiara Hitam.
1: Mutiara Hitam. Oke, nanti kita akan putarkan. Salam-salamnya buat siapa nih Bang?
0: Salamnya kita rangkul aja buat semua pendengar perempat semua saja beranda.
1: Oke, siap.
0: Kalau buat nyelintang kan nih?
1: Iya, betul sekali Bang.
0: Nah, nyelintang, semoga sukses selalu menjalankan urusannya murah.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita angkat dulu penelpon kita ya, Kelapa Hari. Halo, Badengkoy.
2: Halo, assalamualaikum Badengkoy.
1: Waalaikumsalam. Mantap sekali. Halo, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Farel.
1: Dengan Kak Farel. Bang Farel di mana nih posisinya?
2: Di posisi sementara ini masih di Palangkaraya.
1: Oh, masih di Palangkaraya. Oke.
2: Ini dengan siapa?
1: Ini dengan Lintang, Bang.
2: Oh, salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal juga, Bang Farel.
2: Boleh request lagu?
1: Boleh. Hari ini mau request lagu apa nih?
2: Cinta Abadi.
1: Cinta Abadi dari siapa tuh?
2: Dari siapa aja boleh.
1: Oke, nanti aku coba carikan. Salam-salamnya buat...
2: Tunggulah lagunya.
1: Siap. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
2: Salamnya buat... Siapa yang barusan tadi masuk?
1: Tadi ada Bang Karim.
2: Oh, iya, salam kenal. Iya. Yang satunya lagi?
1: Yang sebelumnya tadi ada Bang Ahmad juga sudah masuk. Terus juga ada Bang... ada Bang Lamberi juga. Ada Bang Joker.
2: Salam kenal ya.
1: Tua. Iya.
2: Aku mau salam satu spesial buat Doni Iskandar tadi tuh lah.
1: Oh iya, oke.
2: Okay. Doni Iskandar kah Doni apa?
1: Iya, itu tadi Doni Iskandar.
2: Oh iya, pokoknya itulah ya, kalau Doni Iskandar. Salam kenal lah dari Parel.
1: Oke, okay, siap. Bang, tadi lagunya apa, Bang?
2: Apa tadi lagunya? Lupa juga aku.
1: Aduh, aku juga kehapus ini.
2: Apa? Cinta Abadi.
1: Oh, Cinta Abadi.
2: Maaf. Okay. Kebiasaan lupa-lupa nih nah.
1: Gak apa-apa, ini juga kepencet.
2: Kebiasaannya dengan nama sendiri kan bisa lupa.
1: Oh iya, aduh kok bisa.
2: Kok
1: di
2: namaku siapa yuk?
1: Loh, tadi siapa ayo?
2: Rizky ya?
1: Oh, Bang Farel nih.
2: Oh iya, Bang Farel. Maaf lah, bercanda aja kita.
1: Iya, man.
2: Ya udah itu aja geng, salamnya gasan semua aja.
1: Oke, siap Bang.
2: Yang lagi mendengarkan RRI Pro, selamat mendengarkan. Ya udah, dari kawasan Palangkaraya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga sapa dulu ya, Kelapa Hari pendengar kita. Halo, Badengkoy.
3: Halo, Badengkoy, dangdut ada kita.
1: Iya, dari mana, dari siapa, di mana ini?
3: Kawasan RTA Milona, Simon kak.
1: Oh, Bang Simon, apa kabar Bang Simon? Ini baru pertama join ya?
3: Iya, baru pertama mungkin ya.
1: Senang sekali ada pendengar baru nih yang join juga.
3: Iya, sering dengar cuman ya hari ini mau ikut gabung.
1: Akhirnya. Hari ini mau request lagu apa nih, Bang?
3: Saskia Gotik, Satu Jam Saja.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat yang tadi itu siapa? Farel Bramasta kah?
1: Iya, Farel Bramasta.
3: Oh, Farel. Iya. Ya, salam kenal buat Farel. Buat Bang Karim. Bang Rudi, Bunda aja Mama Lili, Mbak Elisa, Mbak Sri, siapa tadi? Joni Iskandar.
1: Iya.
3: Ya udah deh, buat semua aja deh kak.
1: Oke, siap Bang.
3: Buat kakaknya siapa ini kakak?
1: Dengan Lintang.
3: Oh iya, udah, salam kenal.
1: Salam kenal juga.
3: Semangat Kak. Terus pokoknya.
1: Siap, terima kasih banyak.
3: Terima kasih kak, selamat sore.
1: Selamat sore. Wah, ternyata sore hari ini cukup ramai ya, Kelapa Hari. Kereta kita sudah panjang sekali ini ya. Wah, sudah ada berapa ini yang masuk? Wah, tapi masih ada satu penelpon lagi, masih kita nggak sapa. Halo, Badengkoy.
4: Dan dokter kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bang Nasrun bukannya?
4: Iya, betul, 100.
1: Wah, apa kabar Bang hari ini?
4: Baik, sehat walafiat sama kita. Baik-baik selalu, masih seperti yang dulu.
1: Wah, mantap. Hari ini semangat sekali, ada apa nih? Tumben banget, masuk-masuk semangat.
4: Kita ya kan.
1: Halo? Gimana nih?
4: Ya lagu, ya lagu pun acara ceria, hatikan secara ceria ya.
1: Betul sekali. Nah, hari ini mau request lagu apa nih Bang?
4: Lagunya Melinda.
1: Melinda yang apa tuh?
4: Iya, Jagalah Hati.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
4: Iya, pertama-tama bagi nyala sahabat tugas, saya selalu yang bersama kalau ke rumah, semua krunya dari pelanggar abad tugas, selamat sore, saya selalu. Ya, yang sudah mesti sang kompak semuanya lah.
1: Oke, siap.
4: Kantor kerja kompak selalu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kulapa hari, wah kereta kita panjang sekali nih. Kalau misalnya tidak kita putarkan, sepertinya gak

makanan pertama tadi kayaknya dari Langgeng ya, atau ya dari Langgeng nih Kolapa Hari. Kita langsung putarkan aja di, kita hadirkan di ruang dengar Kolapa Hari, tentu saja standby terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara

mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Prabowo resmi tertibkan PP ekspor BUMN jadi eksportir tunggal sawit. Yuk, Bapak Hari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara Komplek MPR DPR DPD RI Jakarta pada hari Rabu mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah atau PP tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam atau SDA. Dalam PP terbaru itu Prabowo menyebut salah satu aturannya yaitu BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy. Presiden mengatakan tujuan utama dari penertiban peraturan pemerintah itu utamanya untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik ilegal yang selama ini terjadi dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia. Dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo berharap pendapatan yang diterima oleh Indonesia dapat meningkat seperti Maroko, Filipina, dan negara-negara tetangga. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menekankan kebijakan serupa telah diterapkan di banyak negara, mulai dari Arab Saudi, Qatar, Aljazair, Maroko, Ghana, bahkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan juga Vietnam. Ya, Kulapa Hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Sanyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

mendengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

Masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya dan masih di Badengkai tentunya. Dan tidak terasa ya Kulapa Hari hampir 2 jam lintang hadir di ruang dengar Kulapa Hari. Dan kita sudah memutarkan ya banyak sekali requestan lagu-lagu dangdut yang ternyata hari ini sangat-sangat asik ya. Gak ada yang galau, semua lagunya asik buat berjoget dan sesuai banget dengan cuaca Palangkaraya yang super duper cerah nih Kulapa Hari. Dan Kulapa Hari, terima kasih sudah mendengarkan dan sudah join ya. Bisa yang sudah join melalui TikTok, ada juga yang sudah join melalui WhatsApp dan juga telepon interaktif kami. Dan dengan ini Kulapa Hari kita pamit undur diri dulu ya dari Badengkoy. Tapi setelah ini jangan kemana-mana karena masih banyak banget info-info menarik dan juga lagu-lagu asik yang akan Lintang bawakan sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai lagu penutup ya Kulapa Hari, ada satu lagu nih dari Elvis Presley dengan Oma Ai dengan judul Ratu dan Raja yang akan hadir di ruang dengar Kulapa Hari untuk menutup Badengkoy kita hari ini. Dan jangan kemana-mana juga, tetap di tanggalannya Kulapa Hari karena besok Lintang akan hadir lagi di jam yang sama ya untuk memutarkan semua lagu-lagu Badengkoy requestan Kulapa Hari semuanya. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Badengkoy dangdut.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

mahasiswa di Kota Palangkaraya dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Palangkaraya. Kegiatan Pasar Murah spesial hari jadi ke-69 Kalimantan Tengah bagi mahasiswa ini digelar di halaman Istana Isenulang, rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah. Tercatat ada sebanyak 3.500 paket sembako yang dibagikan. Setiap paket terdiri dari 1 sak beras 5 kg, 1 kg gula pasir, dan 2 liter minyak goreng. Setiap paket memiliki nilai Rp149.500 dan dalam pasar murah ini mendapatkan subsidi dari pemerintah provinsi sebesar Rp139.500 sehingga harga tebus hanya Rp10.000. Tetapi dalam kegiatan ini Gubernur Agus Tiar berinisiatif membayarkan harga tebus tersebut sehingga mahasiswa bisa mendapatkan paket sembakonya dengan gratis. Gubernur mengatakan kendati dalam kondisi efisiensi anggaran, namun sejumlah program tetap menjadi prioritas bagi pihaknya. Salah satunya seperti yang dilaksanakan untuk mahasiswa dalam pasar murah tersebut.

Kulo Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, kalau hari masih di 95,1 FM RRI Prompat Palangkaraya dan masih di Info dan News setiap kelapa hari di pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan kelapa hari stay tune terus ya di radio kita, karena setelah ini masih banyak banget info-info menarik dan juga lagu-lagu asik yang akan menemani aktivitas kelapa hari. Satu lagu dari Bossa Nova Jawa, Nandang Bronto, hadir untuk menemani waktu santai sore kelapa hari di sore hari ini. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Prompat, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, ya tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

program ketahanan pangan dan mendukung produktivitas pertanian lokal. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya Sugianto Kamis mengatakan itu salah satunya dilakukan melalui kegiatan panen padi, panen sorghum, panen cabai bersama serta pembagian bibit cabai di kawasan komplek perkantoran pemerintah Kota Palangkaraya. Sugianto terkait sorghum sebagai salah satu inovasi pertanian yang tengah dikembangkan memiliki potensi besar sebagai sumber pangan alternatif di masa depan. Pada kesempatan tersebut,

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tanyang Hinje Simpei, Ro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan klub hari seperti biasa ya, kalau sudah pukul 18 waktu Indonesia bagian barat, itu artinya kita sudah memasuki pesona budaya Borneo. Ya, klub hari biasanya kita membahas tentang cerita-cerita daerah atau mungkin tempat-tempat wisata. Pada malam hari ini Lintang akan membawakan satu informasi terbaru ya, tentang persebaran beberapa suku khas Kalimantan atau asli Kalimantan. Salah satunya adalah suku Banjar nih, Kulapahari. Jadi, dalam sensus penduduk 2010, orang Banjar atau suku Banjar ini tercatat sebagai salah satu kelompok suku besar di Indonesia dengan jumlah lebih dari 4 juta jiwa. Keberadaan suku Banjar ini tidak hanya di Kalimantan Selatan saja, tetapi juga tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dan persebaran ini itu tuh asalnya dari Kalimantan Selatan ya, Kulapahari, dan dikenal pula dengan sebutan Banua Banjar. Selanjutnya, suku Banjar ini terbagi menjadi 3 suku nih, Kulapahari. Yang pertama adalah Banjar Pahuluan, yang kedua adalah Banjar Batang Banyu, dan yang ketiga adalah Banjar Kuala. Kategori ini tuh berdasarkan tempat tinggal mereka nih, Kulapahari, yang berada di wilayah hulu sungai dan daerah pegunungan, kawasan aliran sungai serta daerah hilir atau muara yang kawasan pesisir. Dan berapa sih sebenarnya jumlah populasi orang Banjar di sini? Menurut data BPS ya, di 2010 total penduduk Indonesia itu berjumlah 237.641.326 jiwa, dan orang Banjar ini memiliki populasi sebanyak 4.127.124 jiwa, serta memiliki sekitar 1,74% dari keseluruhan populasi nasional. Wow, banyak ya Kulapahari. Dan yang perlu diketahui ya, ada 1.300

Banjar ya, sebuah hal yang luar biasa karena masuk ke 15 besar ya kan Kelapa Hari, mengalahkan suku asal Aceh dan juga suku Bali dan berada tepat di bawah suku asal Nusa Tenggara Timur. Wow. Dan di mana aja sih sebenarnya suku Banjar ini bermukim hari ini? Apakah hanya di Kalimantan Selatan aja atau ada yang di luar Kalimantan? Dan menurut datanya nih Kelapa Hari, di Kalimantan sendiri itu ada 65,1 dari total persentase populasi ya Kelapa Hari, dan sisanya sebanyak 34,9% itu berada di luar Kalimantan Selatan. Dan mayoritas suku Banjar ini berada di daerah, tapi lebih dari 1 juta tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Artinya hampir sepertiga suku Banjar ini kini hidup di luar tanah aslinya. Dan apakah Kelapa Hari penasaran nih, sejauh mana sih sebenarnya persebaran orang Banjar di Indonesia? Kalau misalnya Kelapa Hari penasaran, setelah ini kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang sebenarnya ada, kita menemukan dua provinsi ya yang terkenal karena ada kampung Banjarnya nih. Dan kalau misalnya Kelapa Hari punya info lebih lanjut, bisa banget gabung sama kami ya Kelapa Hari di WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan Kelapa Hari, untuk memulai pesona budaya Borneo kita, ada satu lagu yang akan hadir menemani santai malam Kelapa Hari dari Eli Tamala dengan judul Kilau Utas. Wah, lagu yang asik memulai obrolan asik kita di sore hari ini Kelapa Hari. Dan jangan kemana-mana, tetap di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

0: masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Woi ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar ke kabar Kutak Ita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ini adalah biasanya disebut dengan bubuhan kawasan di Beringharjo. Jadi di Yogyakarta ini terdapat jejak bubuhan Banjar yang sudah hidup bertahun-tahun sejak lama. Mereka berasal di punya usaha ya Kula Bahari di kawasan Lor Pasar atau sisi utara Pasar Beringharjo, yang sebagai pedagang emas dan permata yang dikenal sebagai bubuhan kamasan. Dan ini tuh mereka sudah turun-temurun ya Kula Bahari di tanah Jawa. Bila Kula Bahari berkunjung ke Yogyakarta, cobalah datang ke area Jalan Malioboro dan masuk ke kawasan Pasar Beringharjo. Di sana ada bubuhan orang Banjar juga dan mereka berprofesi sebagai pedagang. Lokasi lapaknya itu berada di sisi utara pasar atau kawasan Lor Pasar itu tadi. Bila Kula Bahari melihat lapak-lapak kecil bertuliskan beli emas, itulah bubuhan orang Banjar nih Kula Bahari. Mereka sejak lama menjadi pedagang emas dan permata di Yogyakarta dan dikenal dengan bubuhan kemasan. Kini orang Banjar di Yogyakarta mirip dengan bubuhan Banjar di Surakarta. Banyak di antara mereka berasal dari Martapura nih Kula Bahari dan datang berdagang permata ke negeri para sultan di tanah Jawa. Mereka datang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menggunakan kapal dagang maupun kapal penumpang dari Kalimantan menuju Surabaya atau Semarang lalu melanjutkan perjalanan hingga ke Yogyakarta. Pasar permata berkembang karena kalangan bangsawan keraton menyukai perhiasan dengan Gotu Mulia ya Kula Bahari. Dari sanalah usaha orang Banjar ini ikut tumbuh dan dikenal di Yogyakarta. Di masa lalu, rumah-rumah

Di Yogyakarta sendiri juga terdapat Masjid Urang Banjar, dibangun pertama kalinya di tahun 1943 dengan nama Langgar Kalimantani, kemudian menjadi Masjid Kuwatul Islam pada 1953. Masjid Kuwatul Islam ini juga berlokasi tidak jauh dari Pasar Beringin.

550 meter ya Kulapa Hari dari Pasar Beringharjonya, atau kalau misalnya berjalan kaki kurang lebih 7 menitan aja nih. Dan di masa perjuangan kemerdekaan, orang Banjar di Yogyakarta juga tergabung dalam Laskar Kalimantan. Hingga hari ini, orang Banjar di Yogyakarta semakin beragam, namun bubuhan kamasan di Pasar Beringharjo tetap menjadi jejak awal orang Banjar di Tanah Sultan. Wah, kira-kira Kulapa Hari tahu nggak sih sebenarnya ternyata ada orang Banjar yang sukses meninggalkan jejak ya, hingga saat ini masih ada di kota Yogyakarta dan menjadi bubuhan kemasan. Wah, menarik banget ya Kulapa Hari. Ini menjadi salah satu informasi yang baru juga sih untuk Lintang, dan ternyata orang Banjar ini memang sejauh itu sudah melalang buana dari bertahun-tahun yang lalu ya. Dan Kulapa Hari, selanjutnya ada satu lagu nih, Cinta Palsu, yang akan Lintang putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. Dan jangan kemana-mana ya Kulapa Hari, karena setelah ini Lintang akan membawakan info menarik lainnya. Dan stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
2: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
1: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
2: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
1: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
2: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
3: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pemkat Barut apresiasi murid SD ikuti pelestarian bahasa Dayak Taboyan ke Jakarta. Yakulapa Hari, seorang murid SDN 1 Penangin 5 Naura Agustina mewakili Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Nasional. Memperkenalkan bahasa lokal Dayak Taboyan ke tingkat nasional. Naura Agustina dari SDN 1 Benangin 5 Kecamatan Teweh Timur akan membawa dan memperkenalkan bahasa lokal Dayak Taboyan di tingkat nasional didampingi seorang guru, Rika Devi Liana. Menurut topik atas apresiasi ini, pemerintah daerah mengapresiasi dan rasa bangga atas terpilihnya perwakilan Kabupaten Barito Utara dalam ajang nasional tersebut. Kegiatan Tunas Bahasa Ibu Nasional menjadi momentum penting dalam menjaga eksistensi bahasa daerah di tengah perkembangan teknologi dan arus modernisasi. Ia juga berharap penggunaan bahasa daerah dapat terus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah maupun instansi pemerintah. Sekian Barita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau esok hari.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.
1: Ya, Klub Hari masih di 95,1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan tidak terasa ya Klub Hari, kita sudah memasuki di sesi Pesona Karungut. Dan untuk membuka Pesona Karungut pada hari ini, Klub Hari ada satu lagu ya, dari Suneta MR Hanyi dengan judul Sinta Hentang Tulang, yang akan kami hadirkan di ruang dengar Klub Hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,1 FM RRI Pro 4 Suara.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: mendengarkan ya satu lagu pembuka di Karungut kita. Ada Sinta Hening Tulang dari Suneta MR Hanyi. Dan Kelapa Hari, saat ini kami sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca untuk esok hari. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, baik. Silakan kakak untuk informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam Kelapa Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Jumat 22 Mei 2026. Dimulai pada pagi hingga siang hari diperkirakan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada petang menjelang petang hingga malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di kota Palangkaraya. Kemudian pada dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan di kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan Kelapa Hari dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Kelapa Hari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih banyak Mas Chandra untuk informasi cuacanya. Dan kita lanjutkan Kelapa Hari. Di Karungut kita ada satu karungut dengan judul Karungut Betang Tumbak Korik yang kami hadirkan di ruang dengar Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya.

Ya, Kulapa Hari tidak terasa hampir 5 jam ya, Linang menemani ruang dengar Kulapa Hari dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dengan ini Linang pamit undur diri Kulapa Hari, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini ada rekan kami Anissa Umami yang akan menemani Kulapa Hari sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di esok hari, bye-bye.

0: Nisa, Es Lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, Kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti Adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

0: Palangkaraya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya menemani kamu bersama dengan Anissa Umami sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Iya, sebelum kita lanjut bersama dengan apresiasi budaya di malam hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu drama legenda dengan judul Asal Usul Sungai Kawa.
1: Sungai Kawat adalah salah satu sungai kecil yang terletak di kota Sintang, Kalimantan Barat. Sungai ini termasuk salah satu cabang atau anak dari Sungai Kapuas. Menurut cerita, sungai ini dinamakan Sungai Kawat karena sebuah peristiwa yang dialami seorang nelayan ketika sedang memancing ikan di sungai tersebut. Alkisah, saat kota Sintang masih sepi penduduk, di daerah itu hidup sebuah keluarga miskin. Keluarga itu terdiri dari sepasang suami istri dan dua orang anak. Mereka tinggal di sebuah rumah panggung yang sudah tua dan lapuk di tepi sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Setiap hari sang ayah mencari ikan di sepanjang aliran sungai. Jika beruntung, ia terkadang memperoleh ikan yang cukup dimakan beberapa hari bersama keluarganya. Namun jika sial, ia terkadang pulang tanpa membawa seekor ikan pun. Peristiwa apakah yang dialami nelayan tersebut sehingga sungai itu diberi nama Sungai Kawat? Temukan jawabannya dalam cerita Asal Mula Nama Sungai Kawat berikut ini.

0: Bagaimana ini? Kita sudah tidak punya persediaan makan. Beras sudah habis, ikan pun sudah tidak ada. Mau makan apa kita?
1: Aku sudah tahu. Sudah diam. Tidak usah menambah pusing saya.
0: Lalu kenapa kamu hanya diam? Kenapa kamu tidak pergi usaha? Anak-anak mau makan apa? Apa mereka bisa makan batu?
1: Kamu kasih saja mereka tanah kalau tidak bisa makan batu. Sebagai istri seharusnya kamu bisa mengerti. Bisa membantu bukannya menambah keruh suasana.
2: Bu, aku lapar. Mana makanannya? Kenapa nggak ada apa-apa?
3: Iya, Bu. Aku juga lapar.
1: Cari makan di dapur. Bukan di sini, Pin. Ajak adikmu. Anak laki-laki kok cengeng. Baru satu jam tidak makan sudah ribut.
2: Iya ya. Baik, Ayah.
3: Tapi ya, kan aku lapar.
1: Sudah, jangan ribut. Jangan tiru ibumu yang biasanya hanya makan dan ngomel. Tiap hari yang dipikirkan hanya makan, makan melulu.
0: Namanya orang hidup ya harus makan, Pak.
1: Sudahlah, Saipin. Sini kamu.
2: Iya ya.
1: Besok pagi kami ikut Ayah cari ikan.
2: Baik, Ayah.
1: Nanti kamu di rumah jangan hanya makan saja. Menanam sayuran, kan bisa.
3: Tapi ya, aku kan...
1: Kamu ini kalau diberitahu selalu membantah saja. Mau jadi seperti ibu kamu ya?
3: Tidak ya.
1: Sudah sana.
4: Keesokan harinya, Unru pun berangkat untuk mencari ikan di sungai dengan ditemani anak pertamanya. Ia berangkat sangat pagi-pagi sekali, berharap bisa mendapat tangkapan yang cukup untuk keluarganya.
1: Saipin, bangun. Mau jadi pemalas, apa kamu?
2: Iya.
0: Ada apa ini? Pagi-pagi sudah teriak-teriak.
1: Ayo cepat, Pin. Sudah siang.
2: Iya ya.
4: Mereka akhirnya berangkat menuju sungai, meski hari masih sedikit gelap. Mereka berangkat dengan perut kosong, tanpa mandi, tanpa sarapan apapun.
3: Abang kemana, Bu?
0: Sudah berangkat sama ayahmu.
3: Berangkat kemana, Bu? Kok pagi sekali?
0: Cari ikan.
4: Di sungai, Saipin dan ayahnya mulai mendorong dayungnya menuju lokasi sungai untuk memancing ikan. Tak lupa mereka menyiapkan segala kebutuhan memancing seperti umpan dan alat memancing lainnya.
1: Sudah kamu siapkan pancing kamu, Pin?
2: Siap semua ya.
1: Umpan kail ayah?
2: Sudah, ayah.
1: Ya sudah, kita dorong perahu kita. Kita cari lokasi yang bagus.
2: Baik, ayah.
4: Saipin pun membantu ayahnya mendorong perahu ke tengah sungai. Tak lama, mereka menghentikan perahu di sebuah lokasi sungai. Mereka pun memancing di sana.
1: Siapkan kailmu, Pin. Kita memancing di sini.
2: Iya, ayah.
1: Ya sudah, yang benar agar kita dapat ikan banyak.
2: Iya, ayah. Tapi ayah diam. Ikannya nanti takut.
1: Iya.
2: Ayah, ada yang menarik kailku.
1: Tunggu sebentar.
2: Waduh. Waduh ya. Tolong.
1: Tarik, Pin. Langsung tarik saja.
2: Ah, putus ya. Sepertinya ikan besar.
1: Ah, kamu. Begitu saja tidak bisa.
2: Tadi berat ya. Mungkin ikannya memang besar ya.
1: Ya sudah, kita coba lagi.
2: Iya, ayah.
1: Ada yang menarik kail ayah.
2: Aku juga ya, berat ya.
1: Waduh, ikannya besar ini.
2: Aduh.
1: Lumayan ini.
2: Ayah, ya, tolong bantu ya. Ini ikannya besar sekali. Sudah kelihatan ini.
1: Mana, Pin? Wah, benar besar sekali ikannya. Sebentar ayah naikkan kail ayah dulu.
2: Ah, ayah lama sekali. Cepatlah, ayah.
1: Iya, tunggulah sebentar.
2: Ayah.
1: Iya, Pin, tarik saja.
2: Ah, patah joranku ya.
1: Hah, bagaimana bisa? Sepertinya kayak ayah menyangkut di kayu, Pin.
2: Ayah ini bagaimana sih? Satu ikan tadi cukup untuk makan satu minggu ya.
1: Ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang bantu ayah mengangkat kail ayah yang tersangkut.
2: Ayah sendiri aja. Kesal aku ya. Ikan besar tadi akhirnya lepas.
1: Ya sudah, ayah turun dulu ke sungai.
4: Saipin hanya terdiam kesal. Unru turun dari perahunya dan menyelam mengangkat kail yang tersangkut di akar kayu. Setelah itu mereka melanjutkan memancing. Namun sampai tengah hari tak ada satupun ikan yang menyentuh umpan kail mereka. Akhirnya mereka mencoba mencari lokasi lain dengan menyusuri sampai ke hulu sungai.
1: Pin, sepertinya sudah tidak ada ikan di sini. Kita pindah saja mencari tempat lain yang ikannya masih banyak.
2: Terserah ayah saja.
1: Nah, bagaimana kalau di sini?
2: Terlalu terang ya. Sepertinya tidak akan ada ikan di sini.
1: Ya sudah.
2: Coba di sini ya.
1: Baiklah, sepertinya ini tempat yang bagus. Sepertinya tidak ada juga ikan di sini, Pin.
4: Karena tak kunjung mendapatkan ikan, mereka terus mencari tempat lain. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sahabatnya, yaitu Allen. Allen mengingatkan bahwa hari sudah mulai sore dan biasanya ikan sudah mulai susah dipancing.
1: Kenapa tidak ada ikan satupun, padahal kita sudah menyusuri sungai?
2: Iya, ayah. Kenapa tidak ada ikan sama sekali? Atau mungkin di sebelah sana ya, arusnya sedikit deras di sana.
1: Ayo, kita coba ke sana.
2: Ah, sama aja ya. Tidak ada ikan di sini.
5: Mau kemana lagi kalian ini? Hari sudah mulai sore.
1: Kami sedang mencari ikan, Len.
2: Iya, Paman. Tapi dari pagi, kami tidak mendapatkan ikan satupun.
5: Sudahlah, besok saja dilanjutkan. Hari ini memang tidak banyak ikan yang bisa ditangkap. Aku pun hanya dapat beberapa ekor saja.
1: Sebentar lagi, kami belum mendapatkan apapun.
5: Kasihan anak Mundru, tampaknya dia sudah lelah sekali.
2: Aku tidak apa-apa, Paman.
1: Nanti kami menyusul kamu, Len.
4: Hari semakin malam, Saipin mengingatkan ayahnya untuk pulang. Namun Unru tidak mengindahkan ajakan anaknya karena belum mendapatkan ikan sama sekali.
2: Sudah mulai gelap ya, sudah tidak mungkin kita mendapatkan ikan.
1: Sebentar lagi, Pin, kasihan adik dan ibumu di rumah kalau kita tidak dapat apapun.
2: Tapi ya, hari sudah malam.
1: Sudah, sebentar lagi pasti dapat.
2: Ya sudah, ayah saja yang memancing, aku sudah lelah ayah.
1: Iya, Pin, kamu duduk saja. Lihat, Pin, ada yang menarik kail ayah. Kali ini ayah harus dapat.
2: Benar ya?
1: Ayah ulur umpannya, Pin, biar dimakan semua. Kenapa semakin ringan ya?
4: Unru sangat serius memperhatikan tali pancingnya sehingga ia tidak menyadari hari mulai gelap dan cahaya matahari telah berganti dengan cahaya bulan. Akhirnya Unru perlahan-lahan menarik pancingnya.
1: Tidak ada perlawanan, ikannya pasti lepas lagi, Pin.
2: Yang benar saja, ayah. Kalau begini caranya, sia-sia kita memancing dari tadi.
1: Sebentar, Pin, ayah tarik dulu tali ini.
4: Tiba-tiba, Unru melihat kelebatan kawatnya seperti emas bersatu dengan tali pancingnya.
1: Astaga, apa aku tidak salah?
2: Kenapa, ayah?
1: Bukannya itu emas, Pin?
2: Iya, ayah, benar sekali. Itu emas.
1: Syukurlah, Pin, syukurlah. Kita bisa kaya, nak. Kita kaya.
2: Benar ya, kita bisa jadi kaya.
1: Ayo, ayo kita tarik kawat ini, Pin.
2: Ayo, cepat ya.
1: Tarik terus, Pin. Cepat tarik.
2: Iya, ayah, tapi ini sudah banyak ya.
1: Biar, Pin, kita tarik terus sampai habis kawat ini.
2: Sudah, ayah, sudah cukup ini untuk kita.
4: Karena sangat senangnya, Unru lupa diri. Ia tidak menghiraukan peringatan dari anaknya. Ia juga sama sekali tidak mendengarkan suara peringatan yang datang dari pinggir sungai sampai akhirnya.
3: Sudah, Unru. Sudah cukup banyak emas yang kau dapatkan.
1: Tarik terus kawat emasnya, Pin. Tarik cepat.
2: Tapi ya...
3: Sudah banyak sekali, Unru. Emas itu sudah banyak. Cukup. Hentikan kawat emas itu.
2: Ayah, berhenti ya.
1: Iya, sebentar lagi, Pin.
2: Ayah, perahunya.
3: Sudahlah, Undru. Mau untuk apa emas sebanyak itu?
4: Hati Undru itu benar-benar telah teracuni oleh sifat serakah. Padahal jika seandainya ia mengambil beberapa meter saja dari kawat emas itu, hidupnya sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Akhirnya tak seekor pun ikan yang mereka dapat. Tak seutas kawat emas pun yang mereka dapat. Bahkan Saipin, anak lelakinya pun menjadi tumbal keserakahan ayahnya. Ia tenggelam bersama perahu yang mereka gunakan untuk memancing. Sejak peristiwa itu, masyarakat setempat menyebut sungai itu dengan nama Sungai Kawat. Hingga saat ini, Sungai Kawat yang merupakan salah satu anak sungai atau cabang dari Sungai Kapuas ini masih dapat kita saksikan di daerah Kota Sintang, Kalimantan Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya. Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.

kembali menyapa kamu ya bersama dengan obrolan yang begitu luar biasa di malam hari ini dengan saya, Anissa Imomi, akan menemani kamu selama 1 jam ke depan ngobrol seru bersama dengan anak muda yang sudah terlihat di streaming kita ya. Sekarang di malam hari ini kita sudah streamingnya di YouTube dan juga di TikTok kita ya. Sudah terlihat ada kakak tampan dan juga kakak cantik kita hari ini. Waduh, kita berusaha akan ngobrol ya karena tentang anak muda sekarang ini di era lagi tren-trennya tongkrongan. Wow,

0: Provinsi Kalimantan Tengah telah hadir bersama kita di Studio Pro 4 RRI Palangkaraya di malam hari ini bersama dengan Kak Nata dan juga Kak Lauri. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Hai, luar biasa ya.
1: Iya, betul.
0: Sebenarnya sebelum kita on air tadi kita udah seru-seruan, udah cerita-cerita bareng ya. Ternyata memang teman-teman Duta Bahasa ini emang rame-rame ya.
1: Betul sekali, Kak.
0: Emang luar biasa sekali upayanya. Mungkin kita boleh kenalan dulu nih ya, dari siapa dulu, boleh?
1: Boleh kan Nata dulu mungkin, laki-laki pertama katanya kan.
0: Silakan.
2: Oke, halo semua, perkenalkan aku Pabianus Brianu Nata Keisa. Mungkin perkenalan di studi kak?
0: Boleh.
2: Oke, aku dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya.
0: Wow, yeah. Luar biasa sekali dari mahasiswa di Universitas Palangkaraya. Yeah. Cus, kita bergeser ke Kak Lauri.
1: Oke, selamat malam Pak Haris Samandiai. Wah, pun itu tuh bangga aku anak gadis Dayak tahu munduk Melehetu guna menginspirasi anak muda Melai Kalimantan Tengah. Oke teman-teman semua, saya mahasiswi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Sama seperti Nata, kami satu fakultas teman-teman.
0: Iya. Wow. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa kebanggaan ya.
1: Betul.
0: Dari Universitas Palangkaraya, luar biasa sekali. Ini juga jadi bukti di awal ya kalau

0: Iya, luar biasa sekali kak.
1: Nah, ini tadi udah di kita sounding juga ya, kalau teman-teman ini adalah terbaik 3 dari Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Boleh nggak nih kita sharing-sharing dulu, kayaknya masih fresh banget. Iya.
0: Betul. Belum 1 bulan ya kayaknya kan Nata.
1: Wow. Tapi kalau ada satu pertanyaan dulu nih ya dari Nisa. Nisa kayaknya banget ini. Kenapa memilih untuk dari sekian banyak tanggung jawab kita untuk mengupayakan hal-hal yang harus diupayakan, dilestarikan, kenapa teman-teman memilih Duta Bahasa untuk bisa mengikuti atau berpartisipasi dalam pelestarian bahasa itu? Dari Kak Lauri kali ya.
0: Oke, baik, luar biasa, terima kasih sekali Kak Adisa Umami atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali rasanya saya lahir sebagai perempuan Indonesia, lahir dan besar di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Saya kebetulan orang Kapuas Kak, orang Mandomai, mungkin ada yang tahu saya gadis Mandomai. Senang sekali tumbuh dan besar dengan rasa bangga atas kekayaan budaya yang kita miliki. Kekayaan budaya, bahasa, adat, dan istiadat yang kita miliki. Patut bangga ya Kanata, seharusnya kita sebagai generasi muda atas segala hal yang kita miliki saat ini. Oleh karena itu saya rasa peran generasi muda saat ini menjadi penentu bagaimana Indonesia ke depannya. Menurut saya ruang yang disediakan saat ini adalah ruang-ruang yang seharusnya diisi oleh generasi muda, karena generasi muda tentunya punya cara-cara yang luar biasa, cara-cara kreatif, cara-cara baru untuk membawa dan memberikan arah baik terhadap perkembangan Indonesia. Saya rasa tugas saya bukan sekedar lahir dan besar saja di Kalimantan Tengah, tapi lebih dari itu Kak. Menurut saya tugas saya harus berkontribusi atas perkembangan budaya dan bahasa yang saya miliki. Sebagai warga negara Indonesia, sepatutnya saya bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lalu sebagai gadis Dayak, Dayak Ngaju, saya seharusnya dengan bangga dan dapat melestarikan bahasa daerah dan bahasa ibu yang saya miliki agar bahasa daerah itu tidak punah. Jadi ikut dalam Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah menurut saya adalah langkah nyata saya untuk dapat berkontribusi dan memberikan aksi nyata sebagai generasi muda yang dengan penuh rasa bangga menginspirasi anak muda Kalimantan Tengah. Seperti itu Kak.
1: Wow, luar biasa sekali ya. Berarti bukan hanya sekedar kita menjadi influencer yang bisa membagikan rekomendasi hal-hal tren, tapi juga bisa menginfluence ke hal-hal pelestarian termasuk bahasa.
0: Iya, betul sekali. Ya.
1: Tadi ada satu, kayaknya ini sudah menjadi kesempatan untuk kita semua mengisi ya anak-anak muda. Makanya sekarang ada yang bilang, ini kayaknya udah Gen Z deh yang berperan.
0: Gen Z, betul. Betul sekali Kak.
1: Versi dari Kanata nih.
2: Kalau saya melanjutkan dari punya Kak Lauri, tentu saya benar apa yang dikatakan Kak Lauri. Kita sebagai anak muda punya identitas bangsa kita sendiri. Kita adalah bangsa Indonesia, kita adalah bangsa Dayak yang punya jati diri Kak. Jadi menurut aku kenapa, mungkin sekaligus rekomendasi ya Kak buat generasi muda yang lainnya mungkin mau ikut Duta Bahasa. Menurut saya jadi Duta Bahasa itu adalah langkah awal seperti apa yang dikatakan Kak Lauri tadi. Langkah nyata nih dari kita generasi muda untuk memulai mengenalkan identitas kita, mulai dari bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, dan bahasa Dayak kita sendiri dengan berbagai macam bahasa Dayak yang ada. Mungkin begitu Kak.
1: Wow.

0: pelestarian yang lebih lanjut tentunya.
1: Tahu sekali kan.
0: Ya. Wih. Karena orang berpikir bahasa daerah sekarang ini kan kita kayaknya nggak bisa banget tutup mata kalau memang pergeseran bahasa daerah sangat-sangat terlihat.
1: Betul sekali kak.
0: Tapi kalau misalkan melihat di lingkungan teman-teman juga nih, penggunaan bahasa daerah sekarang tuh seberapa mengkhawatirkan sih? Siapa dulu nih?
1: Boleh kan Nata dulu?
2: Oke, dari saya ya. Betul banget kak, seperti yang kita lihat kan, bahasa daerah sekarang nih kalau bisa dibilang mulai tersingkirkan dari bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa campuran, bahasa asik. Jadi ketika nongkrong mungkin ada kata asing terpakai. Jadi bahasa Dayak, bahasa daerah itu jarang banget dipakai nih. Apalagi misalnya anak-anak dari kabupaten atau provinsi yang turun langsung ke kota ini, kadang-kadang emang jarang banget gitu loh pakai bahasa daerah. Jadi memang cukup mengkhawatirkan sih kak. Mungkin dari Kalori?
1: Iya, oke betul. Aku sedikit bercerita kak, dalam proses pemilihan duta bahasa kemarin ada yang namanya Krida. Krida duta bahasa ini adalah semacam cita-cita apa yang duta bahasa ingin lakukan ketika dia menjadi duta bahasa nanti. Lalu saya mengangkat topik mengenai kedubahasaan aktif. Ini saya mengangkatnya dari cerita di kampung saya sendiri kak, di Mandomai, Desa Pantai terkhususnya. Saya memberitahu bahwa di Desa Pantai itu didominasi oleh masyarakat yang menggunakan bahasa daerah, dari orang tua, remaja hingga anak-anak. Tentunya bagi saya ini menjadi suatu kebanggaan ya kak, di tengah banyaknya berita bahwa penggunaan bahasa daerah itu semakin tergeser, semakin tersingkirkan. Jadi suatu kebanggaan bagi saya. Lalu saya melihat banyak sekali anak-anak muda yang dengan bangga menggunakan bahasa daerah dan bahasa ibu yang mereka miliki. Lalu ketika saya kembali ke kota untuk belajar, saya melihat bahwa benar adanya penggunaan bahasa daerah itu sangat minim digunakan, terkhususnya pada generasi muda. Mungkin saja mereka merasa bahwa bahasa Indonesia lebih nyaman digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Namun saya berharap anak muda juga seharusnya tidak melupakan bahasa daerah yang mereka miliki ya kak, karena bahasa daerah itu menjadi bagian atau identitas jati diri kita, karena sejauh manapun kita pergi nanti, kita tidak lupa kita dari mana, kita akan pulang kemana, seperti itu kak.
0: Wah, luar biasa sekali ya, di mana bumi dipijak di situ
1: langit dijunjung. Betul sekali.
0: Ya. Jadi kalau misalkan kita aduh ngerasa kayaknya udah di kota enggak perlu deh bahasa daerah, tapi kalian harus tahu kalau kita keluar pulau ketemu dengan teman-teman atau orang-orang yang bisa menggunakan bahasa daerah itu kayak udah ketemu dengan saudara.
1: Betul sekali, Kak. Betul sekali. Heeh, betul.

0: kalau bisa dari generasi muda untuk generasi muda
1: betul.
0: Tapi ngomong-ngomong tentang Krida tadi menarik nih.
1: Iya, betul.
0: Kalau boleh diceritain lebih lanjut akhirnya Krida itu tuh gimana tuh, Kak?
1: Oke, Krida ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Kak. Ini adalah suatu kebanggaan ketika saya tahu bahwa di desa pantai itu didominasi oleh masyarakat yang menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Namun ada satu pertanyaan yang saya angkat menjadi rumusan masalah di Krida saya, yaitu bagaimana keutamaan bahasa Indonesia, Kak. Agak terbalik ya, ini kota dan desa ya. Ketika di desa itu minim penggunaan bahasa Indonesia, sedangkan di kota itu minim penggunaan bahasa daerah oleh generasi mudanya. Karena itu saya melakukan pendekatan multigenerasi, Kak, bersama anak-anak SDN 2 Desa Pantai terkhususnya untuk dapat melakukan atau menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan dengan penuh rasa bangga. Saya mengingatkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia juga sangat penting, Kak, dalam kehidupan mereka terkhususnya ketika mereka menempuh pendidikan dan masuk dalam dunia pekerjaan, bahasa Indonesia sangat dibutuhkan sekali. Ini bukan tentang memilih bahasa mana yang harus kita gunakan, melainkan penyeimbangan penggunaan bahasa yang ingin saya lakukan terhadap masyarakat di desa pantai. Bagaimana mereka memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa daerah sebagai identitas dan jati diri. Jadi saya ingin anak-anak di desa pantai itu mengerti bahwa penggunaan bahasa Indonesia juga harus dimengerti dan dipahami, dan bahasa daerah tetap terus melekat dalam diri mereka, Kak. Seperti itu.
0: Ini kayaknya sudah bisa menjadi alasan ya dari Kanata tadi juga kenapa banyak teman-teman dari kabupaten ketika ke kota cukup sulit menggunakan kembali bahasa daerahnya, mungkin karena ada perbedaan lingkungan.
1: Betul juga, Kak.
0: Gitu ya, yang akhirnya menyebabkan dengan ini juga banyak anak muda akhirnya ketika ke kota lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia yang lebih dikenal.
1: Iya, betul, Kak. Ya.
0: Kalau versi dari Kanata nih, ada Kridanya apa?
2: Kalau dari Krida saya sendiri keluar dari Trigatra Bangun Bahasa, Kak. Jadi kan kalau Trigatra Bangun Bahasa ada pengutamaan bahasa Indonesia,
1: pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing, Kak.
2: Nah, kalau saya keluar dari situ lebih fokus ke bahasa Indonesianya, dan tujuan saya lebih ke ranah inklusivitas, Kak. Saya ke ranah teman-teman tuli kita. Jadi di Krida saya dari Trigatra tadi ada pengutamaan bahasa Indonesia, di situ saya maunya bahasa Indonesia ini benar-benar menyentuh semua aspek kehidupan, Kak. Semua insan yang ada di dalamnya, termasuk teman-teman tuli kita. Jadi di Krida saya membuat sebuah proyek di mana itu tuh menghubungkan teman tuli kita dengan pelayanan. Karena saya kan juga dari ilmu PISIP lah pokoknya, Kak. Dari pelayanan
0: sosial
2: lah. Iya, sosial. Pokoknya ranah saya di pelayanan. Jadi ketika saya ikuti duta bahasa, saya mikir nih, apa ya yang relevan dengan jurusan saya dan bisa saya realisasikan ketika saya jadi duta bahasa. Terus saya mikir, oh, ketika ada pelayanan, ada teman-teman kita nih yang belum tercakup, belum terkena dari dampak, dan ketika di pelayanan itu mereka masih merasa kurang gitu, Kak. Jadi saya membuatkan program di mana itu jadi penghubung dan jadi jembatan buat mereka. Di situ saya membuat Bakti Isyarat namanya, Kak. Iya, di Bakti Isyarat itu ada dua proyek, satu berbentuk papan QR dan satu berbentuk papan untuk gambar dari bahasa isyarat itu sendiri. Jadi fungsinya sederhana, ketika ada teman tulinya datang melakukan pelayanan, mereka langsung terhubung, Kak. Jadi ketika, seperti yang kita tahu ya, kalau di pelayanan publik itu pasti ketika teman tuli datang, pelayanannya pasti bingung. Si petugas bingung dan mungkin melakukan hal yang maaf tidak sopan, seperti menunjuk-nunjuk atau mungkin langsung menulis di HP atau mungkin memanggil orang lain. Itu pasti menyusahkan, kan, Kak? Jadi ketika ada papan dan ada QR di situ sudah tertulis jelas dan tergambar di situ. Semisal ada kata tunggu sebentar, di situ langsung bisa dipraktekan oleh si petugas. Tunggu sebentar, tunggu di situ dan lain-lainnya. Begitu, Kak.

0: sekali upaya yang ingin kita lakukan tentunya dari pemerintah dan masyarakat sendiri mengupayakan yang terbaik ya Kak untuk Kalimantan Tengah. Saat ini mungkin yang kita rasakan tantangannya adalah ingin berkontribusinya. Dari mana sedikit sekali minat anak generasi muda untuk dapat berkontribusi dan memahami bahwa pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar. Minimnya rasa ingin berkontribusi dalam pelestarian budaya dan bahasa yang dimiliki. Oleh karena itu, saya rasa kita semua sebagai generasi muda seharusnya dapat bergandengan tangan untuk dapat menciptakan cita dan cinta kita untuk Kalimantan Tengah untuk menjalankan visi dan misi bersama-sama. Karena ini semua tidak mungkin berjalan sendirian, Kak. Butuh kolaborasi dan kontribusi kita semua untuk dapat mengimplementasikan dan merealisasikan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua. Oleh karena itu, menurut saya sebagai generasi muda seharusnya kita bangga. Kita pahami bahwa saat ini kitalah yang menjadi penentu, kitalah yang seharusnya mengambil peran atas perubahan baik bagi Kalimantan Tengah, teman-teman. Bahwa sadarilah bahwa dalam setiap diri teman-teman punya potensi yang luar biasa ya Kanata,
1: iya.
0: Bahwa kita semua mampu membawa perubahan besar bagi Kalimantan Tengah, seperti itu Kak.
2: Wow, luar biasa sekali ya, anak muda tidak hanya sekedar untuk menjadi pengamat dari segala bentuk program yang ada.
0: Betul.
2: Tapi juga masuk langsung nih ke dalam dunia pengupayaan tersebut.
0: Betul.
2: Juga. Kalau ada tambahan dari Kanata?
1: Kalau
2: ada
1: tambahan, aku cukup menambahkan yang punya Kalori tadi. Uh-huh. Betul sekali kan Kak, ada
0: kontribusinya,
1: iya,
0: ada potensi dalam dirinya.
1: Kalau menurut saya itu lebih ke kebiasaan anak muda juga Kak. Jadi seperti yang kita lihat kan, anak-anak muda sekarang, betul kata Kak Lauri, minimnya kontribusi itu loh yang buat mereka jadi susah buat berpartisipasi langsung. Mungkin juga ada faktor dukungan juga dari orang-orang dan faktor lingkungan tadi Kak yang sempat Kakak singgung kan.
2: Iya.
1: Jadi dengan adanya faktor seperti itu bisa menyusahkan anak-anak muda gitu loh buat lebih memahami bahasa, lebih mencintai bahasa, seperti itu Kak.
2: Betul, sesederhana lebih percaya diri menggunakan
0: betul.
2: Bahasa daerah di depan orang-orang.
0: Betul, betul sekali Kak.
2: Iya, jadi jangan takut salah dulu gitu. Coba aja dulu.
0: Iya betul. Coba aja dulu.
2: Coba aja dulu.
0: Iya.
2: Tapi kalau ngomongin anak muda ya di era sekarang, nggak mungkin lah anak muda nggak nongkrong kan?
0: Iya betul sekali Kak.
2: Apalagi sekarang tongkrongan itu sudah menjadi tugas anak muda ketika harus milih tongkrongan ke arah yang positif, ke arah yang membawa arah untuk dia sendiri, yang memang lingkungan tadi juga berpengaruh. Tapi menurut teman-teman, untuk memilih lingkungan ini sendiri di era anak muda sekarang seberapa pentingkah untuk kita memilih lingkungan itu tadi? Karena tadi.
1: Seberapa penting ya lingkungan buat kita sekarang? Betul, Bang. Betul banget nih, kita sebagai anak muda pasti seringnya nongkrong kan Kak, menongkrong setiap habis nugas, nongkrong di mana nih? Info, P di mana? Di mana geser. Selesai kegiatan nongkrong, pasti kayak gitu kan Kak. Tapi yang perlu kita perhatiin ini adalah teman nongkrong dan lingkup dalam tongkrongannya mungkin Kak. Karena kita juga tahu kan bahwa tongkrongan ada suatu pepatah tapi saya lupa sih. Pokoknya salah tongkrongan bakal ada meme, jokes atau apa gitu pokoknya.
2: Kita cari dulu gak sih?
0: Kita cari dulu.
1: Gak perlu ya.
0: Oh mah kayaknya ya kan.
1: Mungkin kayak, iya mungkin kayak jokes seperti salah tongkrongan masuk penjara, tongkrongan yang benar masuk apa gitu Kak.
2: Iya,
1: ya,
2: surga.
1: Iya. Pokoknya kayak gitulah Kak. Nah, jadi sebagai anak muda menurut aku penting banget milih tongkrongan. Dan sering kan orang tua juga bilang betul-betul pilih teman tuh, jangan sembarangan.
2: Hanyunya.
1: Mungkin bagi anak muda itu terkesan seperti melarang atau posesif kan dari anak mudanya. Tapi kalau dipikir-pikir itu sebetulnya buat kepentingan kita juga. Kalau misalnya kita salah dalam berteman, kita salah dalam bergaul, itu juga yang bisa menyebabkan itu yang bikin kita bisa terjerumus entah ke masalah. Tapi kalau ketika kita memilih lingkup yang benar, lingkup yang positif dan lingkup yang baik, pasti kita akan semakin grow, semakin naik ke atas dan semakin berkembang. Mungkin begitu Kak.
2: Iya, setuju ya karena
0: setuju
2: nanti ada

0: betul sekali,
1: apalagi
0: Kak.
1: Perempuan.
0: Iya, betul.
1: ngelihat yeah. sosial media story orang lebih aja kayaknya aduh kenapa bisa kayak gitu.
0: Iya, iya betul.
1: Sekarang seberapa penting sih tentang anak muda ini tuh sebenarnya bukan lagi memilih, karena sekarang memilih harusnya sudah menjadi hal yang lumrah ya. Bukan kalau orang sekarang sih bilangnya cut off ya.
0: Cut off ya.
1: Cut off itu sangat amat lumrah untuk kebaikan diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Ya. Iya, berarti menurut Kak Lauri sendiri untuk pengelolaan lingkungan dari diri sendiri itu gimana sih?
0: Oke, baik. Tidak bisa dipungkiri ya, Kak, saat ini perkembangan zaman membawa kita untuk melihat lebih banyak lagi hal positif dan negatifnya. Menurut saya, hal utama yang harus kita lakukan adalah memiliki pendirian dalam diri kita sendiri. Ketika kita punya karakter, ketika kita punya pendirian, kita tidak mudah terbawa arus, Kak. Kita bisa memilih untuk dapat memilih lingkungan yang baik atau tidak. Kita bisa memilih di kehidupan selanjutnya, kita mau hidup seperti apa. Oleh karena itu, kesadaran ketika kita mengambil keputusan saat ini, itu sangat diperlukan menurut aku, Kak. Sebagai generasi muda, mungkin aku mengerti banyak dari kita sulit untuk mengatakan tidak. Nggak enak untuk nolak. Nggak enak untuk hanya aku. Iya, betul sekali. Jadi semuanya diiyakan aja, Kak, gitu kan. Jadi menurut aku, nggak apa-apa kok bilang enggak. Nggak apa-apa kok bilang aku nggak bisa ya, lain kali aja, kayak gitu. Menurut aku, belajar untuk bisa menghargai diri sendiri daripada perasaan orang lain dahulu. Betul. Ketika kita mampu menghargai diri sendiri, orang lain juga pastinya akan menghargai diri kita. Ya kan? Jadi menurut aku, pertama khususnya untuk wanita di luar sana, milikilah pendirian yang kuat terhadap diri kalian sendiri. Karena ketika kalian memiliki pendirian yang kuat, kalian tidak mudah terbawa arus. Generasi muda, terkhususnya perempuan saat ini, menurut aku punya kekuatan yang sangat besar untuk membawa perubahan bagi Indonesia. Sadarilah teman-teman bahwa perempuan itu dapat memberikan dampak yang luar biasa. Berikan kontribusi terbaikmu, berikan versi terbaikmu sebagai perempuan dalam hal yang positif. Tentunya kita mau menjadi perempuan yang berdampak, kita mau menjadi wanita yang sehat, kita mau menjadi wanita yang nantinya bisa berguna bagi orang lain. Oleh karena itu, tentukanlah langkahmu saat ini untuk menjalani kehidupanmu selanjutnya. Seperti itu, Kak.
1: Wow, luar biasa. Dalam banget ya, Kak Natanya.
2: Iya, betul banget.
1: Ini curhat sih sebenarnya.
0: Curhat sebenarnya, Kak. Betul sekali.
1: Tapi benar banget ya, enggak cuma sekedar perempuan yang memang harus lebih ekstra dari biasanya, tapi kita sebagai anak muda juga harus kasih borders, kasih batasan ke diri kita dengan hal-hal yang setidaknya kita tahu kalau itu tuh memang ranahnya salah.
0: Betul.
1: Gitu. Karena kita sudah bisa membedakan nih mana yang salah, mana yang benar ya.
0: Betul, betul sekali, Kak.
1: Apalagi di era digital yang kayaknya sangat amat liar sekali.
0: Betul.
1: Ya, kalau bukan dari diri kita sendiri itu nggak bisa.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Nggak harus selamanya kita harus menuntut orang untuk mengupayakan hal-hal yang tidak baik ini terjadi, tapi juga dari diri kita sendiri.
0: Betul sih.
1: Kalau versi dari Kak Nate nih melihat cara berteman di sekitar Kak Nata sendiri nih, bagaimana?
2: Kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya, saya kan juga mahasiswa baru nih, semester 2, masih
1: adaptasi banget lah.
2: Betul banget. Jadi masih kecil-kecil lah. Nah, lingkupnya mungkin agak berbeda dari zaman SMA mungkin, zaman SMP. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, pengalaman berteman selama di kampus ini luar biasa sih menurut saya. Nah, selama di kampus ini saya dikelilingi orang-orang hebat, orang-orang yang punya pemikiran yang sama, orang-orang yang memang punya tujuan hidup yang positif gitu, Kak. Jadi saya tidak punya apa ya namanya lingkup yang menjerumuskan, lingkup yang negatif itu nggak punya, Kak. Jadi kalau menurut pengalaman saya mendapatkan pertemanan yang luar biasa. Tapi kalau dari orang lain mungkin ketika

0: bisa dikomunikasiin gitu kak, karena kan kunci apa, kunci pertemanan, kunci hubungan pasti komunikasi kan kak.
1: Komunikasi.
0: Nah, jadi menurut aku kalau selagi bisa dikomunikasi, ngomong nih ke temannya, yeah. Eh kamu bisa nggak jangan ajak aku ini, bisa nggak kita nggak kesini atau ini, itulah pokoknya yang benar-benar kalau misalnya temannya mau berubah, ajak berubah gitu loh kak. Jadi kalau misal bisa bawa dampak positif dari diri sendiri buat temannya, boleh gitu sih menurut aku kak.
2: Wow, ya. Luar biasa sekali, dan semoga tidak ada lingkungan ke arah sana ya.
0: Betul banget, amin.
2: Buat Kak Nata, Kak Lauri dan juga teman-teman, yeah. Jangan sampailah paling tidak ketika kita berusaha mencari lingkungan yang sehat, jadi dari kita lah menciptakan lingkungan itu sendiri.
1: Betul. Ya.
2: Karena sebenarnya kalau ngomongin tentang digital juga, tentang lingkungan pertemanan, nggak bisa mengungkiri juga ada hal-hal yang dikhawatirkan gitu.
1: Betul.
2: Ya, salah satunya jadi online.
1: Ya, betul sekali kak.
2: Dari lingkungan sampai akhirnya menormalisasi bahwa ini ya udah.
1: Iya, betul.
2: Gitu. Belum lagi nanti ada katanya sih sedikit-sedikit ya nyoba-nyoba.
1: Iya, nyoba-nyoba.
2: Terlarang katanya. Nanti tiba-tiba udah keseringan jatuhnya malah narkoba.
1: Benar sekali.
2: Dari kekhawatiran kita sepanjang
1: betul sekali.
2: Obrolan lingkungan tadi ya.
1: Betul sekali kak.
2: Tapi nih, kita balik lagi ke bahasa daerah. Kalau ada kesulitan, mungkin sekarang anak-anak muda merasa ketika menggunakan bahasa daerah ini mereka cukup kesulitan ngobrol bersama dengan orang lain. Makanya mereka memilihkan bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia.
2: Iya, tapi di satu sisi ada juga tugas generasi muda untuk tetap terus memperkenalkan bahasa daerahnya. Betul. Gitu. Ini kan ada agak glamping nih ya.
1: Iya, betul sekali kak.
2: Kalau menurut teman-teman gimana sih sebagai anak muda dihadapkan dengan dua situasi seperti ini?
1: Boleh?
2: Lori boleh.
1: Oke, okay, okay, baik kak. Iya, betul sekali. Oke. Tentunya kita menghadapi tantangan juga ya kak dalam pelestarian bahasa daerah saat ini. Ketika kita tahu bahasa Indonesia lebih sering digunakan dalam lingkup pendidikan atau ruang yang lebih luas. Saat ini kita diberikan kemudahan memiliki media sosial yang dapat menjangkau banyak sekali orang-orang dari Sabang sampai Merauke ya kak. Tentunya sebagai generasi muda saya rasa punya cara-cara kreatif untuk dapat menggunakan media sosial untuk dapat melestarikan penggunaan bahasa daerah yang kita miliki. Saya rasa generasi muda bisa menginfluence atau mempengaruhi generasi muda lainnya untuk tidak lupa menggunakan bahasa daerah, atau setidaknya mereka tidak lupa bagaimana cara mengucapkannya, sehingga mungkin banyak kita temukan juga kak ketika sudah sering menggunakan bahasa Indonesia diajak berbicara bahasa daerah lupa apa ya bahasa daerah ini, aduh seperti itu kak, lupa terkadang. Teman-teman nggak apa-apa kok untuk menggunakan bahasa daerah diselingi ketika teman-teman bertemu dengan teman yang mungkin satu suku dengan teman-teman. Cobalah untuk selingi menggunakan bahasa daerah agar setidaknya bahasa daerah itu benar-benar tidak hilang dari diri teman-teman semua. Banyak sekali cara menurut aku kak yang bisa kita gunakan saat ini dengan segala kemudahan yang kita miliki di dunia sekarang, di dunia modern tentunya. Oleh karena itu diperlukannya generasi muda yang terus kreatif dalam pelestarian budaya dan bahasa. Dalam kampus aku ya kak, teman-teman kelas aku juga tentunya aku banyak menemui teman-teman dari Dayak Ngaju juga. Jadi aku cukup nyaman untuk bisa terkadang menggunakan bahasa daerah Dayak Ngaju bersama mereka. Sehingga saya akhirnya teringat bahwa ya benar, generasi muda saat ini seharusnya berkontribusi setidaknya dapat menggunakan bahasa daerah agar tidak benar-benar hilang dalam diri kita semua. Begitu kak.
2: Wow, luar biasa ya. Berarti tetap harus menggunakan di sela-sela perbincangan.
1: Iya, betul sekali kak.
2: Ya, supaya tidak hilang.
1: Betul. Jadi,
2: sekarang kita beralih ke Kanata, ada pertanyaan yang khusus.
0: Oke.
2: Karena tadi udah di-mention kalau

0: ada pertemanan yang beda daerah atau beda suku
1: iya,
0: gitu ya kak.
1: Ada.
0: Menurut aku kalau dilihat dari sisi positif ya kak, itu hal yang bagus tuh, nambah relasi, bisa tahu nih, oh budaya kamu dari sini, misal anggap aja dari Batak, oh budaya Batak begini, ciri khasnya begini, asal usulnya begini, itu malah menurut saya hal positif gitu loh kak. Jadi kita bisa tahu dari luar, oh kayak gini budayanya, dan kita bisa tukar informasi nih, karena mereka ada di sini, kita bisa kasih tahu, oh ini namanya Mandau, ini namanya Mandai, makanan-makanan daerah, tari-tarian daerah. Jadi kita saling bertukar informasi aja. Tapi kalau semisalnya memang ada salah paham, mungkin itu layak dipertanyakan sih kak. Karena yang namanya berteman gak bisa dipaksakan kan kak. Pasti ada yang namanya merasa tersaingi lah, atau merasa adanya perbedaan. Tapi yang perlu kita ketahui sebagai anak muda, teman-teman, kita tidak boleh merasa bahwa kita lebih unggul, merasa kita lebih baik daripada suku-suku lain. Karena kita Indonesia, teman-teman, satu kesatuan. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap satu, satu bangsa, satu Indonesia. Jadi menurut aku teman-teman, siapapun teman kalian dari suku manapun, bertemanlah, bersahabat. Karena dari situ kalian bisa tahu nih, suku luar bagaimana, orang luar bagaimana. Jadi kalian saling mengenal aja, begitu sih kak.
1: Wow, inilah harapannya anak-anak bangsa. Semoga punya pemikiran yang sama ya, seperti kak Nata dan juga kak Lauri. Hari ini kalau kayaknya udah gak zaman kita etnosentris dengan suku kita sendiri.
0: Betul
1: gitu
0: banget.
1: Ya. Harusnya dengan ada lingkup yang kita ciptakan di sekitar kita, mungkin dengan ruang lingkup yang cenderung kecil tapi latar belakang yang luas, harusnya ini menjadi modal pengetahuan yang jauh lebih luas juga.
2: Iya, betul.
1: Kalau ada yang komen di live YouTube kita bersama dengan Bang Deddy yang juga masih ngomongin seputar bahasa daerah ini. Nah, kalau menurut Bang Deddy sendiri ada upaya sebenarnya yang bisa dilakukan dan juga saran ya dari Bang Deddy ini, bahasa daerah ini supaya tidak hilang mungkin bisa digunakan dalam penggunaan mata belajar, mata pelajaran, mulai mata muatan lokal ya.
2: Iya, betul sekali kan.
1: Bahasa daerah yang mungkin tidak dihilangkan dan juga akan terus tetap dilibatkan ke dari anak-anak sampai orang tua.
2: Betul sekali.
1: Iya. Iya, jadi teman-teman
2: setuju.
1: Tahu kok kalau pelajaran mata lokal pasti lari kan?
2: Iya.
1: Semoga di sini enggak lari-lari.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar.
1: Iya, karena harus tahu juga, harus ngerti seberapa penting penggunaan bahasa ini.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Karena kalau di zaman Nisa, itu masih ada bahasa daerah.
2: Iya.
1: Masih ada enggak tuh mata kuliah ya?
2: Ada, Kak. Ada, Kak. Dayakologi namanya. Yeah.
1: Iya,
2: semester 1, semester awal dayakologi.
1: Berarti upaya ini juga sudah dilaksanakan.
2: Betul sekali, Kak.
1: Ya, karena dari SD sampai SMA pun kita masih melakukan pembelajaran terkait bahasa ini juga.
2: Iya, betul sekali.
1: Iya. Semoga dengan ada bentuknya upaya-upaya kayak gini juga mencapai tujuan yang sudah kita harapkan bersama-sama.
2: Iya, betul sekali.
1: Luar biasa sekali, mungkin terakhir nih. Gak kerasa kita udah mau 40 menit ngobrol.
2: Iya, betul sekali. Seru sekali, Kak.
1: Bersama dengan Kak Nata, Kak Lauri di malam hari ini. Sebenarnya kita sudah, dari Nisa pribadi nih, kayaknya pertanyaan-pertanyaan kita sudah menjawab ya dari isu-isu sosial. Apalagi sekarang banyak banget anak-anak muda yang takut untuk ikut berkontribusi.
2: Betul.
1: Apalagi kita hari ini ngobrol bersama dengan Duta Bahasanya lah. Yang juga mereka bukan hanya sekedar kompetisi di sebuah pemilihan, tapi juga mereka membawa ambisi dan semangat upaya-upaya yang bisa dilakukan bersama-sama.
2: Betul sekali, Kak.
1: Ya, jadi dengan ini juga kita harusnya bangga ya anak-anak bangsa, putra-putri daerah kita berani untuk maju ke depan menjembatani antara masyarakat dan juga yang mengambil kebijakan.
2: Iya, betul sekali. Luar biasa.
1: Bisa aja nih, Kak. Oke, boleh terakhir nih, ada harapan atau ada rencana kedepannya dari teman-teman Duta Bahasa, dari Kak Lauri, dari Kak Nata, kira-kira kedepannya ada apa? Boleh dimulai dari Kak Nata dulu.
0: Oke, kalau dari saya masih dalam tahap pengerjaan krida saya, Kak. Jadi sedikit cerita, saya sudah mulai pengerjaan proyek krida saya sekitar seminggu setelah jadi Duta Bahasa. Kalau sedikit cerita ya, tujuan saya jadi Duta Bahasa untuk merealisasikan ini sebetulnya, Kak. Jadi apa sih posisi yang bisa saya posisi apa yang bisa mewujudkan program saya, Kak. Dan pasannya saya bertemu dengan Duta Bahasa ini dan saya punya sedikit hak untuk berkontribusi langsung nih, Kak, ke teman-teman tuli kita. Nah, di langkah saya ini saya sudah masuk di tahap validasi materi, Kak. Jadi saya sudah mendatangi teman-teman tuli untuk memvalidasi gerakan-gerakan apa saja yang bisa dipakai di pelayanan publik itu sendiri, Kak. Dan juga beberapa kali saya membersamai mereka. Dan mungkin itu sih, Kak, yang akan saya lakukan ke depannya. Dan mungkin harapan saya terhadap anak muda, teman-teman, kita boleh bangga terhadap bahasa kita, bahasa ibu kita. Dan kita juga jangan sampai melupakan identitas dari daerah kita sendiri. Karena dengan kebanggaan itu, itulah yang ngebuat kita jadi generasi muda yang berdampak gitu, teman-teman. Jadi mungkin itu aja sih.
1: Wow,
2: luar biasa sekali.
1: Luar biasa, ya.
2: Luar biasa sekali, Kak.
1: Bisa kita aja. Doakan bersama-sama semoga apa yang sedang dilakukan Kanata juga lancar gitu. Amin. Ya. Dan tentunya nanti hasilnya akan kita tunggu bersama-sama.
0: Okay. Ya,
1: semoga bisa fasilitasnya bisa dirasakan oleh teman-teman lain juga gitu.
2: Iya.
1: Boleh,
2: sambung
1: dulu dong,
2: Kak. Oke, baik, Kak, tentunya sebagai bagian dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, kami berkontribusi bersama-sama untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami bersama. Setelah pemilihan ini, tentunya kami bekerja sama untuk dapat mewujudkan Krida kami bersama-sama, Kak, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Krida ini adalah bentuk cita dan cinta kami untuk dapat mengimplementasinya terhadap masyarakat Kalimantan Tengah. Lalu ketika sudah terpilih, bahkan ketika Samir ini tidak lagi kami gunakan, kami terus tetap berkontribusi dalam pelestarian budaya dan bahasa yang saya miliki. Lalu selanjutnya aku punya pesan untuk teman-teman mungkin yang masih ragu untuk melangkah, masih ragu terhadap diri sendiri. Teman-teman pahamilah, teman-teman tidak perlu menunggu sempurna untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan. Teman-teman hanya perlu berani melangkah saja untuk mencapai kesempurnaan tersebut.
1: Luar biasa. Closing statement yang
2: luar biasa.
1: Tapi merinding setelah teman-teman memberikan harapan untuk kita semua. Ya, semoga seluruh putra-putri daerah kita memiliki ambisi yang sama seperti teman-teman. Dan tentunya tadi benar juga, untuk mengupayakan segala hal yang dikhawatirkan ini tidak terjadi. Dan juga sebagai bentuk peduli kita terhadap kelestarian bahasa ini, tidak harus menunggu kamu sebagai apa dan menjadi apa.
2: Betul sekali.
1: Iya, tapi bisa dimulai dari sekarang.
2: Iya.
1: Terima kasih banyak,
2: Kak. Luar biasa. Terima kasih, Kak.
1: Terima kasih juga, Kak Lali. Luar biasa sekali malam hari ini. Siapa menyangka perbicaraan kita begitu dalam.
2: Iya.
1: Sebenarnya di antara kita bertiga ini sama-sama curhat.
2: Betul.
1: Dengan keresahan anak-anak
2: daerah
1: masing-masing. Ya. Semoga dari cerita-cerita kita malam hari ini juga memberikan semangat buat teman-teman lainnya juga. Ya. Lain kali boleh lagi dong kita ngobrol di sini.
2: Boleh, boleh banget, Kak, dan senang hati.
1: Seru kayaknya. Oke deh, dengan begini juga ya, Apresiasi Budaya sudah menemani kamu kulapa hari kurang lebih di 60 menit ke belakang tadi juga. Dan tentunya dengan ini juga saya Anissa Umami bersama dengan Kak
0: Nata
1: dan juga
2: Lauri Nata.
1: Pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh say bye. Dadah.
0: Bye-bye.
3: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Provinsi Unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Berta, itahayak yu mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas ka, singa dia semangat tampi. Handau tuna itam ninun bansos, puna raja kita hilah.
1: Yuh, puna tutup je rajaki. Berakui hindai mundiak bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kalau kitun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tuh tenah hapangku milik kereta lu suang dapur nih. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalu selepah hi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tuh tau hanjak sanang ris. Kile ku dia mandua hi. Mahamin angat ku tuh sebenarnya. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
0: Kuilah puna mias-mias tuh tena.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.
3: Ini Kulo Bahari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya pukul 21.19 waktu Indonesia Barat ya. It's here menemani kamu bersama dengan info pesona Nusantara malam. Jadi tetap bersama kita ya. Selain kamu menikmati malam hari ini bersama dengan kerinduan asik, ditemani juga dengan deretan lagu-lagu dari Suara Budaya Palangkaraya untuk kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.

0: babi juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget.

0: merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Bisakah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kulo Bahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

sebuah kota besar penuh lampu-lampu mewah, hidup Adele, gadis sederhana yang bekerja sebagai staff event hotel berbintang. Malam ini, hidupnya berubah total. Tanpa ia sadari, 5 pria berbeda, dengan hati, luka, dan tujuan yang berbeda, akan memasuki hidupnya sekaligus.

0: dengan reputasi sempurna. Tatapannya dingin, ucapannya tegas, namun menyimpan rahasia kelam tentang tunangannya yang hilang 5 tahun lalu.
1: Kamu staf baru, kenapa dekorasi ballroomnya berantakan?
2: Maaf pak, saya perbaiki sekarang.

0: Di belakang Arif muncul Taufik, bodyguard yang tak pernah jauh, diam tapi tajam dan protektif.
1: Pak Arif, saya cek sisi panggung.
0: Naufal, dokter muda yang pernah menyelamatkan hidup Adel setahun lalu. Lembut, peduli, tapi menyimpan trauma dan rasa bersalah yang mendalam.
2: Adel, kamu baik-baik aja. Aku coba hubungi dari tadi.
3: Mas Naufal, maaf, aku lagi kerja.
0: Lalu datang Dandi, anak tunggal konglomerat. Terlihat genit, namun hanya Adel yang mampu membuatnya berhenti bermain-main.
4: Adel, kamu cantik banget malam ini.
3: Dandi, please, aku lagi kerja.
0: Dan Said, sahabat masa kecil Adel, selalu ada, selalu mengerti, selalu menunggu tanpa diminta.
5: Aku bawain kamu makan. Kamu belum makan dari pagi, kan?
0: Disinilah semuanya dimulai. Lima pria berdiri di dunia yang sama demi satu perempuan bernama Adel.

0: Malam itu, suasana di hotel berubah tegang. Arif mulai merasa ada yang aneh. Dandi semakin agresif, Said makin protektif, dan Naufal gelisah tak menentu.
1: Adel, kau dekat dengan dokter itu.
2: Kenapa? Kita kan bukan apa-apa.
3: Jangan kasar ke Adel.
4: Kalau si Oso dingin ini ganggu kamu, bilang aja ke gue, Del.
5: Kalian cuma bikin dia makin tertekan.
6: Semua orang terlalu ribut. Tuan Arif, izinkan saya bawa Anda keluar.
0: Hanya Taufik yang sadar bahwa ini baru awal dari badai yang panjang.

0: Adele dipanggil ke ruang backstage oleh Naufal. Suasana sepi, hanya suara angin.
1: Aku harus jujur. Aku menyembunyikan sesuatu.
2: Apa maksudmu?
1: Kecelakaan setahun lalu, kamu kehilangan ingatan. Aku menemukanmu, dan aku takut kalau kamu kembali ke masa lalu yang membuatmu trauma.
0: Air mata Adele jatuh tanpa ia sadari.

0: Adele, kamu di sini.
1: Arif menatap Adele seperti melihat hantu masa lalu.
2: Tuan Arif, tenangkan diri.
0: Nopal, kenapa dia? Kenapa Adele ada di sini?
3: Pak Arif, apa maksud Anda?
1: Arif maju perlahan. Tidak ada kemarahan, hanya kerinduan yang terpendam 5 tahun.
0: Tunanganku, dia juga bernama Adele. Dia hilang dalam kecelakaan. Aku mencarinya bertahun-tahun.
1: Adele terpaku, dadanya sesak.
4: Aku minta maaf. Aku takut jika mengembalikan memori itu akan membunuhnya.
1: Semuanya meledak. 5 pria yang mencintai Adele kini bersuara.
5: Kalau dia tunanganmu, kenapa baru sekarang kau muncul?
6: Kalian semua datang setelah Adele babak belur.
7: Aku yang melindunginya. Aku yang menyelamatkannya.
0: Aku sudah mencari Adele selama 5 tahun.
8: Semua orang diam.
1: Taufik berdiri di tengah mereka seperti dinding batu.
8: Yang berhak memilih hanya Adele, bukan kalian.

0: Dalam keheningan malam, Adele akhirnya bicara dengan suara gemetar tapi tegas.
1: Kalian semua baik. Kalian semua pernah menyelamatkan aku dengan cara kalian masing-masing. Tapi aku belum menemukan diriku. Aku belum utuh.
2: Kalau kamu memilih pergi, aku tidak akan menahan.
3: Aku minta maaf, tetapi aku sangat sungguh sayang kamu, Del.
4: Kalau kamu bahagia, aku siap mundur, Del.
5: Aku hanya ingin kamu hidup tanpa ketakutan lagi, Del.
6: Keputusanmu adalah akhir dari konflik ini.
1: Aku memilih diriku sendiri dulu.
0: Dan malam itu, kisah cinta rumit itu tidak berakhir dengan pelukan ataupun tangisan, melainkan dengan kelegaan. Adele yang kembali dengan ingatannya menyadari bahwa sebelum mencintai siapapun, seseorang harus mencintai dirinya sendiri. Demikianlah mini drama yang berjudul Tunangan Yang Hilang, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dan tentunya akan menemani kamu bersama dengan Pesona Tunda Kula selama 1 jam nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune bareng kita ya. Kalaupun kamu mau istirahat, it's fine, karena akan ditemani dengan deretan lagu juga. Dan semoga yang masih ada pekerjaan, pekerjaannya cepat selesai.

mungkin boleh ya bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya nemenin istirahat kamu supaya kamu juga bisa jauh lebih enjoy istirahatnya menyambut hari Kamis. Hari Jumat maksudnya Nisa. Waduh. Sebelum tidur kayaknya boleh banget dong kasih dulu air putihnya ya supaya kamu juga nanti tidur gak dehidrasi. Dan tentunya selamat menikmati lagu-lagu yang akan kami sajikan untuk kamu di Suara Budaya Palangkaraya.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
4: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
4: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
4: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
5: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

jatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Berbahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 11.7 kHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Jumat 22 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa'ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Acara RRI yang mimbar agama Islam kali ini kita akan membicarakan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang sangat sangat istimewa, sangat mulia. Karena salah satu dari keutamaan membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran adalah ibadah yang mempunyai pahala berkali-kali lipat. Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan menjadi 10 kali kebaikan. Rasulullah berkata, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bisa kita simpulkan bahwa satu huruf pun dalam kita membaca Al-Quran mempunyai sebuah pahala, mendapatkan pahala. Dan satu huruf bisa dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Kita belum berbicara tentang pahala di bulan Ramadan. Kalau kita sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, bila kita sudah masuk di bulan Ramadan, ini akan berlipat-lipat ganda lagi. Jadi ibaratnya tidak di bulan Ramadan saja kita sudah mendapatkan berlipat-lipat kebaikan. Apalagi kalau kita membacanya, menghatamkannya di bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua, yaitu membaca Al-Quran adalah amalan yang menjadi syafaat di hari kiamat bagi yang membacanya, terlebih-lebih bagi yang bisa menghafalkannya. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau pun menjawab, al-hal wal-murtahal. Sahabat

lagi, apakah itu al-hal wal murtahal wahai Rasulullah? Yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai, ia mengulanginya lagi dari awal. Jawab Rasulullah, membaca Al-Quran adalah amalan yang disukai Allah, terutama jika dibaca berulang-ulang dari awal hingga akhir. Dari Abu Amamah radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Bahwa membaca Al-Quran kelak akan menjadi penolong syafaat di hari kiamat bagi orang-orang yang selalu membacanya, berulang-ulang menghatamkannya, bahkan menghafalkannya. Keutamaan selanjutnya yaitu membaca Al-Quran adalah ibadah paling utama. Rasulullah pernah bersabda, afdolu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling utama dari umatku adalah membaca Al-Quran. Di sini dari hadis tersebut bisa kita ambil apa maknanya, bahwa memang membaca Al-Quran itu salah satu ibadah yang utama yang sangat dicintai Allah. Maka di sini pahalanya dilipat gandakan. Baik, kita lanjut untuk keutamaan yang lain ya. Membaca adalah amalan yang bisa sebagaimana dapat membersihkannya. Tanya sebagian sahabat, membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Jawab Rasulullah bahwa di sini bahwa membaca Al-Quran adalah

di sini bisa kita maknai bahwa terkadang hati kita tidak bisa, banyak hati yang penyakit-penyakit hati yang terkadang kita manusia itu tidak bisa terkadang tergoda untuk

membaca Al-Quran adalah amalan yang bisa menenteramkan jiwa, jiwa dan pikiran. Abdul Daim Al-Kahil di dalam bukunya yang berjudul Al-Quran The Healing Book memaparkan bahwa Al-Quran dapat memberikan ketenangan hati dan mengobati kelelahan psikis dan fisik bagi pembacanya. Hal itu senada juga dengan sabda Rasulullah bahwa tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah sambil membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan diberikan rahmat serta malaikat akan menaunginya, dan mereka akan diingat di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah termasuk sebaik-baik manusia. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah dua amalan yang dapat membuat seorang muslim menjadi yang terbaik, karena banyak keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Di antaranya keutamaan dari mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya itu adalah karena apa? Karena Al-Quran adalah firman Allah yang kalamnya yang diturunkan kepada Nabi dan harus dipelajari oleh seorang muslim. Al-Quran adalah sumber pertama dan acuan utama dalam ajaran Islam. Membaca Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan. Membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan rasa yang bahagia dapat mengubah seseorang yang semula berperilaku yang kurang baik menjadi lebih baik. Allah akan menjaga jasad para penghafal Al-Quran tetap utuh dalam kubur hingga hari kiamat nanti. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan selalu bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Satu lagi keutamaan membaca Al-Quran ini untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran. Tidak boleh bersedih, sebab Allah tetap berikan dua pahala, yaitu pahala karena membaca Al-Quran dan pahala karena kesungguhan dalam belajar. Meskipun mendapatkan pahala dua kali lipat, tapi tidak berarti pahalanya akan melebihi orang yang ahli Al-Quran, karena orang yang ahli Al-Quran akan memperoleh derajat istimewa yang sangat tinggi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan masih terbata-bata tidak berdosa karena ketidakmampuannya, dan justru mendapatkan dua pahala. Rasulullah bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan dua pahala.

0: Keutamaan berikutnya, ini mungkin pada kesempatan ini keutamaan yang terakhir, yaitu Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan khatam Al-Qur'an. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Sekali lagi, bahwa Al-Qur'an yang selalu harus kita ingat, membaca Al-Qur'an kelak akan menjadi syafaat. Syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Syafaat itu bisa, artinya bisa menjadi penolong, penolong bagi kita di hari kiamat. Itu diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Dan sekali lagi, seperti yang di awal tadi, bahwa setiap huruf dalam Al-Quran membawa pahala, dan pahala itu akan digandakan oleh Allah. Diriwayatkan, ini adalah hadis sahih Bukhari.
1: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

Suara Budaya Nusantara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber tertentu.

Kementerian Pariwisata pasang 136 monitor. Maksud kami mooring gitu ya. Bukan monitor. Mooring buoy di Raja Ampat. Kenapa begitu kira-kira ya? Ini Raja Ampat keren banget nih ya, Pulau Pahari. Alamnya luar biasa ya. Dan lautnya juga wow, tidak kalah keren ya dari yang ada di luar-luar sana gitu ya, luar negeri. Nah, Pulau Pahari ada total 136 mooring buoy atau pelampung tambat ya. Pelampung tambat bakal dipasang di perairan Raja Ampat ya, Papua Barat mulai 2027 nanti ya, tahun depan. Dan rencana pemasangan mooring buoy ini di Raja Ampat disampaikan oleh Menteri Pariwisata atau Menpar Widianti Putri Wardjana. Tentu saja dalam konferensi first rapat koordinasi nasional pariwisata atau Rakornas Pariwisata di Jakarta pada Rabu kemarin ya. Oke, Pulau Pahari. Mooring buoy gitu ya, mooring buoy berfungsi sebagai titik tambat kapal di perairan. Alat ini juga memungkinkan kapal berlabuh.

khususnya diving ya, pelopori menyelam tanpa memperhatikan posisi jangkar yang tidak beraturan. Widianti juga menuturkan, pemasangan ratusan pelampung tambat ini dilakukan guna mendukung proses revalidasi status UNESCO Global Geopark ya, UGGP. Ini merupakan sebuah

Satu resort di Raja Ampat ini telah melakukan sistem kebersihan cukup baik dengan pengelolaan limbah dari ekowisata. Nah, begitu juga dengan isu sampah laut di Raja Ampat nih ya. Widianti juga menegaskan bahwa kapal tidak boleh membuang sampah sembarangan di tengah laut ya. Dengan berbagai penguatan tata kelola, komitmen konservasi serta keterlibatan aktif masyarakat, Raja Ampat ya menunjukkan kesiapan untuk menyambut tim asesor UNESCO pada Agustus 2026 mendatang. Wow, kita harus dukung nih ya, Kulop Hari di Raja Ampat akan ada asesor yang datang nih untuk melakukan penilaian ya, seperti apa kelayakan dari tempat wisata yang ada di Raja Ampat itu sendiri ya. Itu tadi sekilas informasi untuk Kulop Hari, jadi jangan kemana-mana, masih kami temani dengan sajian.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: Selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Lopari, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya terus mengupayakan peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya tersebut juga difokuskan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Nurul Komariah mengatakan perluasan akses layanan kesehatan dilakukan dengan mengoptimalkan puskesmas pembantu atau pustu. Selain itu, pemenuhan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan juga terus dilakukan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu warga Palangkaraya, Sintia Trisetyani Baga, menilai peningkatan layanan kesehatan tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga sistem birokrasi. Menurutnya, proses administrasi yang lebih sederhana akan mempermudah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan dengan cepat. Masukan dari masyarakat juga dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Palangkaraya. Koordinasi antara rumah sakit, puskesmas, dan BPJS juga perlu diperkuat agar proses rujukan pasien dapat berjalan lebih efektif dan mudah dipahami. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya

Halo Pak Hari, masih bersama kami Perompas Suara Budaya Palangkaraya ya, di pagi hari ini di program Karifan Lokal Nusantara. Satu jam ke depan hingga ke pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bahas terkait karifan lokal yang ada di Nusantara ya. Kita akan menuju ke daerah Papua nih, Kulo Pak Hari. Iya, ada nilai luhur dalam tarian pesta ulat sagu suku Asmat ya. Kulo Pak Hari, sagu ini adalah makanan khas Indonesia Timur yang berasal dari tepung dan juga berasal dari batang pohon sagu ya. Makanan karbohidrat ini mempunyai fungsi yang sama dengan nasi atau gandum yang menjadi makanan pokok Indonesia secara umum. Keberadaan sagu begitu penting bagi masyarakat Papua, Kulo Pak Hari, termasuk suku Asmat yang mendiami wilayah pesisir selatan Pulau Papua. Makanan ini seperti sumber kehidupan bagi sebagian besar warga dan sangat dibutuhkan dalam menunjang kehidupan harian mereka. Karena hal inilah, maka masyarakat Asmat juga mempunyai sebuah ritual yang berkaitan dengan keberadaan sagu sebagai makanan pokok mereka. Kulo Pak Hari, para wanita Asmat ini juga mulai merias wajah mereka dengan cat putih yang mereka buat dari zat kapur cangkang kerang sungai. Mereka mulai membuat lukisan-lukisan unik di wajah dan membiarkannya menutupi hampir seluruh permukaan kulit. Hiasan kepala yang berupa mahkota bulu burung kasuari juga mulai dipakai oleh para orang wanita ya. Memang sebagian besar mereka masih memakai kaos dan juga celana pendek modern sebagai pakaian. Namun ada beberapa dari mereka yang akhirnya melepaskan bajunya dan bertelanjang dada. Para wanita ini sedang mempersiapkan sebuah ritual yang berkenaan dengan pengucapan syukur tarian pesta ulat sagu. Oke, Kulo Pak Hari, nanti kita lanjutkan kembali nih ya informasinya. Untuk Anda jangan kemana-mana dulu, kita akan dengarkan lagu bersama Sign of Blake dengan Jangganggu ya, pagi ini untuk Trans Spesial.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lomba Hari balik lagi Seneta nih ya, dengan menghadirkan informasi kearifan lokal masih dari Suku Asmat tadi ya, Pesta Tarian Pesta Losagu tadi ya. Nah untuk Lomba Hari, kita lanjutkan nih ya informasinya terkait tarian Pesta Losagu ini, yaitu sebuah hasil olah rasa Suku Asmat yang bermakna mengucapkan syukur atas limpahan berkat Tuhan terhadap hasil panen sagu mereka ya. Biasanya suku Asmat ini melakukan tarian ini ketika sebelum dan sesudah masa panen tiba. Dan hal ini mereka lakukan karena mereka percaya tarian ini dapat menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Dan kesenian ini merupakan tradisi yang diturunkan antar generasi dan juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Asmat ya Pulau Pahari. Nah, tarian ini adalah tarian yang wajib harus dikenal begitu ya, dan hanya bisa ditarikan oleh para wanita Asmat ya. Tarian ini harus dilakukan oleh wanita karena bagi masyarakat Asmat yang bekerja menanam dan mencari bahan makanan adalah kaum wanita, sedangkan kaum pria umumnya berburu ya dan membuat ukiran kayu saja. Jadi para wanita ini yang berbaris ini ya, yang memang ambil bagian paling penting gitu ya dalam mengerjakan, dalam membuat dari sagu ini sendiri ya, mencari dari dari membuat, menanam dan memanen gitu ya, sampai memproduksi sehingga bisa langsung dimakan gitu ya, menjadi makanan siap saji. Nah, Pulau Pahari, para wanita Asmat ini telah berbaris rapi dan mengambil tempat di sekitaran pelataran Pulau Pahari Jauh ya, pelataran Jauh. Kira-kira 50-60 orang nih ya. Nah, Pulau Pahari nanti kita lanjutkan kembali ya informasinya. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini, Rai Feni, Tiang Rindu. Iya, gimana sih lagunya Tiang Rindu nih ya. Langsung saja kita hadirkan Rai Feni featuring Ellie Kirana untuk Anda berikut ini.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
3: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
2: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.